0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan bismillahirrahmanirrahim. Oi munsana dimanapun saja berada, biak di dusun, biak di gimbo, biak di sungai, biak di moro, lah berjumpa pula kita dengan Asma Group Bakacau Balau dalam album Kocak Nan Kaduo. Jika ada kata kami nak mengeser hati munsana dimanapun berada, kami atas nama grup Asma asal Mangango mohon maaf semaaf-maafnya. Nan Kaduo, kami ingin memperkenalkan diri bagi munsana yang belum mengenal kami. Nunggu munsana nak katanyo takabilo-bilo. Iloklah kami baca gitu. Iko ada pantun untuk munsana dimanapun berada. Tolong dengar iluk-iluk. Pasangnya jirat, pasangnya titin. Buah samangko tak belah dua. Ikonya namo nan uak udin. Geruk panamo asal Mangango.
2: Burung pipit si burung tiung. Buang katilang, bagaimana? Pipit bacakap, meraung-raung. Kayak orang tak makan di tubuh.
3: Aku patut untuk ulan, bro.
0: Cubalah.
3: Dengar ya?
4: Ya.
3: Buah salak, buah mempelang. Makanya anak si anak rajo. Iko bernama dan ulan tenan. Rambut ikat bekapang duo. Tapi sayang, rambutnya sabentuk.
2: Ha, awas, awas, awas. Awas. Segar-segar.
3: Ah, apa lah segar tu?
2: Geser-geser. Dengar pantun awak. Pantun orang cantik. Pergi berburu si anak Russo. Russo memakan pucuk managung. Ikola namo nan matluyo. Jalan maingkang gaya lutung kasarung.
5: Ah, menyemak kamu kalau sih kau. Awas-awas, awak nak nampak pantun kok, cik?
2: Ha, cuba lah, aku nak dengar. Entah ya tidak, pantun kau kok.
5: Anak uko di dalam kandang, terpekek-pekek minta makan. Iko pernah monan karem sagan, rambut kariteng jalan mahengkang-hengkang.

hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau tanggal 25 Agustus 2026. Nah, ketika nanti hari ini memang ya menjadi hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sejarah ya dan amalan yang dianjurkan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika nanti memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tradisi penting yang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal umat Islam mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan sholawat, pengajian, dan sedekah. Nah, ketika nanti selain sebagai momen untuk memperingati sejarah kelahiran Rasulullah, perayaan ini juga menjadi kesempatan untuk meneladani akhlak serta perjuangan beliau dalam menyebarkan risalah Islam. Ada sejarah dan juga amalan-amalan yang dianjurkan dalam memperingatinya. Tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dikenal pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-11 Masehi. Nah, ketika-tika pada masa itu, perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan tujuan memperingati kelahiran Rasulullah sekaligus mempererat persatuan umat Islam. Namun, tradisi itu kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam dan diadopsi oleh berbagai budaya Muslim di Asia, Afrika, dan Eropa. Berbagai ulama menyebut bahwa peringatan Maulid merupakan bentuk ekspresi cinta umat terhadap Rasulullah. Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang baik selama diisi dengan kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti pembacaan Al-Quran, salawat, dan pengajian. Nah, meskipun tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit memerintahkan perayaan Maulid Nabi, para ulama memperbolehkan perayaannya sebagai bagian dari kebiasaan baik selama tidak melanggar syariat. Hal itu diperkuat oleh pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebut bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara umat Islam untuk mengenang kelahiran orang yang paling dicintai Allah.

Nah, ganti-ganti nantinya masih kami lanjutkan ya. Tentunya ada nanti amalan yang dianjurkan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Dimanapun berada masih di Halo Jambi. Masih dengan tema kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, ganti-ganti ada amalan yang dianjurkan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berbagai amalan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan meningkatkan kecintaan umat kepada Nabi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ganti-ganti yang pertama yaitu pembacaan salawat. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah

memperbanyak pembacaan salawat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Salawat adalah bentuk penghormatan dan cinta kepada Nabi Muhammad yang dapat memperkuat hubungan spiritual antara umat dan Rasulullah. Selanjutnya yaitu ganti-ganti mendengarkan kisah kehidupan Nabi pada saat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat sejarah kehidupan Rasulullah dari kelahiran hingga wafat adalah salah satu cara untuk meneladani sifat-sifat mulia beliau. Di berbagai majelis peringatan maulid seringkali diperdengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad seperti akhlak, kepemimpinan, serta perjuangan beliau dalam menegakkan Islam. Hal itu bertujuan agar umat dapat mengambil inspirasi dari perjalanan Rasulullah dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ganti-ganti sedekah dan berbagi kepada sesama dalam momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi momen yang baik untuk meningkatkan amalan sedekah dan berbagi dengan orang lain, khususnya kaum duafa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan peduli terhadap fakir miskin. Oleh karena itu, sedekah dalam bentuk apapun sangat dianjurkan sebagai bagian dari peringatan Maulid. Yang terakhir yaitu ganti-ganti meningkatkan ibadah dan takwa. Maulid Nabi adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Selain pembacaan salawat, dianjurkan juga memperbanyak membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah serta zikir. Nah, amalan-amalan ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran Nabi Muhammad yang membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Walaupun memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi tradisi yang luas di kalangan umat Islam, terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai keabsahannya. Sebagian ulama, terutama dari kalangan Salafi, berpendapat bahwa perayaan Maulid tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi dan tidak memiliki dasar syar'i yang kuat. Mereka berpendapat bahwa segala bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sebaiknya dihindari.

Namun ulama dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah seperti Al-Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Haitami membela perayaan Maulid dengan alasan bahwa ia termasuk dalam bid'ah hasanah atau inovasi yang baik, karena bertujuan mengingat Rasulullah dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam secara damai. Selain itu, perayaan ini juga dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan keimanan. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Tetap bersama Perempat Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Hati-hati dong.
1: Apa nih? Kenapa ya?
0: Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada. Tentunya masih bersama Perempat Jambi ya, juga masih di Halo Jambi. Masih dengan tema peringatan Hari Maulid Nabi ya. Baik, kanti-kanti, bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi nantinya silakan ya di 08 116707 9920 ya. Kanti-kanti tentunya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tentunya ada tradisi maulid dari berbagai daerah, tentunya berbeda-beda ya setiap daerah cara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia, Maulid Nabi merupakan salah satu hari besar Islam yang dirayakan dengan meriah. Adanya banyak sekali tradisi yang dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi di Indonesia. Seperti di Solo, kanti-kanti ada namanya Grebeg Maulid. Nah, Grebeg Maulid merupakan wujud rasa syukur umat Islam di Solo atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi antar umat Islam di Solo dan sekitarnya. Rangkaian acara Grebeg Maulid diawali dengan penyelenggaraan sekaten. Nah, sekaten ini adalah upacara keagamaan yang berlangsung selama 15 hari. Selama sekaten, Keraton Kesunanan Surakarta akan menggelar acara pagelaran wayang kulit, pertunjukan musik gamelan atau pasar malam. Puncak acara Grebeg Maulid adalah kirab gunungan yang dibuat dari hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan. Nah, gunungan biasanya diarak dari Keraton Kesunanan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta. Nah, kanti-kanti selain di Solo ada juga di Banyuwangi yang namanya Edog Edogan ya. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi setiap tahun untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Edog Edogan berarti telur-telur dalam bahasa Jawa. Nah, dalam tradisi ini kanti-kanti melibatkan telur yang direbus dan dihias dengan kertas warna-warni. Kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang ya. Setelah acara selesai, telur yang telah dihias akan dibagikan kepada masyarakat. Nah, kanti-kanti Edog-Edogan ini juga memiliki makna yang mendalam. Telur yang dihias melambangkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara bunga kertas yang dihiasi telur melambangkan kesucian dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kanti-kanti juga ada tradisi maulid di Kendal, namanya Weh-Wehan. Nah, Weh-Wehan ini adalah tradisi saling memberi atau bertukar makanan yang dilakukan oleh masyarakat Kaliwungu, Kabupaten Kendal, setiap perayaan Maulid Nabi. Nah, makanan yang dibagikan biasanya berupa makanan tradisional khas Kaliwungu seperti sumpil, jenang sarang, dan dawet. Tradisi ini juga merupakan wujud rasa syukur dan kegembiraan masyarakat Kendal
atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, tradisi weh-wehan juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar sesama. Nah, ketika nanti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya irama Nusantara. Nantinya masih kami lanjutkan ya, tentunya tradisi-tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah tentunya. Nah, bagi ganti-ganti nanti yang ingin bergabung atau berpartisipasi silahkan ya di 0811 6707 9920.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

dan berada masih di Halo Jambi ya. 36 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk ganti-ganti yang saat ini ya mungkin sedang mengatur rencana. Atau memang hari ini ya sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, masih kembali kita lanjutkan ya kanti-kanti tradisi Maulid Nabi dari berbagai daerah. Selain di Kendal ada juga di Kudus ya kanti-kanti tradisi Maulid yang namanya Ampiang Maulid. Ampiang Maulid adalah tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Desa Loram Kulon dan Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus. Tidak jauh berbeda dari tradisi Grebek Maulid Solo. Dalam tradisi ini masyarakat akan mengarak tandu berisikan nasi kepel, buah-buahan, dan sayuran. Tandu tersebut kemudian diarak dalam tradisi kirab dan didoakan oleh tokoh agama setempat. Setelah itu, isi tandu tersebut akan dibagikan kepada warga setempat. Yang terakhir ya kanti-kanti yaitu dari daerah Gorontalo ada yang namanya tradisi walima. Tradisi walima merupakan salah satu cara masyarakat Gorontalo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17 saat Islam mulai masuk ke Gorontalo. Tradisi walima diawali dengan melantunkan dikili, yaitu zikir kepada Allah beserta pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di masjid-masjid. Ya, kanti-kanti selain itu masyarakat akan berkumpul untuk membuat tolangga atau wadah yang berisi berbagai jenis kue dan makanan. Tolangga ini akan diarak ke masjid dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, kanti-kanti itulah beberapa tradisi Maulid Nabi yang masih berlangsung hingga kini ya. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat. Dan diharapkan juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kanti-kanti dimanapun berada. Untuk kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan ya, untuk selalu hati-hati dan semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Untuk kalau Jambinya kami cukupkan sampai di sini ya. Tentunya masih saya temani kanti-kanti. Kita nikmati terlebih dahulu irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya yaitu di Jambi Berdendang ya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik, yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: berada. Tentunya untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti di Jambi Berdendang ya. Baik, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang beraktivitas di rumah ya, tentunya ingin berpartisipasi, silakan di 08116707-9920. Saya akan temani ganti-ganti di Jambi Berdendang selama 60 menit ke depan ya. Baik, kita akan buka, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok Nian.
1: Iya, yang spesial ini di hari Maulid Nabi.
0: Iya, ada yang spesial.
1: Ada si Banten yang siaran pagi.
0: Wah.
1: Abang MBG ini.
0: Ay, mantap, mantap.
1: Udah berapa hari siaran pagi?
0: Udah kemarin hari Minggu ada siaran pagi.
1: Oh, iya, saya baru monitor ini karena saya sibuk terapi keras.
0: Oi, mantap.
1: Nah, kebetulan hari ini kan libur terapinya,
0: oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Saya bisa monitor pagi. Oh. Ya, saya kan sudah terus, kita kan jumpanya kan.
0: Iya.
1: Yang penting kita sehat dulu ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Ya, itulah modal utama kita hidup sehatnya dulu.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, benar.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Kalau sehat nggak semangat, percuma aja. Ntar loh, ya seperti tadi.
0: Iya dong.
1: Iya, kalau gitu saya minta lagunya. Apa yang enak, yang remix ya?
0: Apa ya, kira-kira ya?
1: Selain Ketimun Bongkok, apa ya?
0: Apa kira-kira nih?
1: Selain Ketimun Bongkok, ada yang remix. Ada tiga sih biasanya kemarin tuh.
0: Apa salah satunya selain Ketimun Bongkok?
1: Ah, itu saya lupa.
0: Waduh, lupa juga
1: Kato
0: saya ini.
1: Ada gak yang remix?
0: Kato Harap kita
1: ada
0: cari.
1: Ada yang remix gak?
0: Kita cari ya.
1: Salam dulu ya Bang Eki. Ya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Salamnya terutama buat Bang Eki. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Yeah.
1: Semangat terus ya.
0: Siap.
1: Salam juga ya untuk Tete dan anak-anaknya di rumah ya.
0: Siap.
1: Semua grup di perempat ya. Salam kekeluargaan, salam bahagia. Terus ada Mas Halimin, ada Ramlan, anak Bakung. Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anjita, Wak Udin, Rasi Ulta, Kak Butet, Bunda Rizka, Mak Supri, Mak Iqbal, terus ada Papa dan Mama Inaya, Mak Ajung, dan Ijal, Mas Yatman, Ajung, Pak De Ahmad, Mama Elo, Bumi Ayang, terus ada Armi Muda, Mak Ija, terus ada Mak Titin, Diringat Bandung, Bang Daud, Bang Darus, Kadir TS, Abdullah Andi Mungkin, Andi Cakrawinata, Putra RTM, Andri terus, Pak Haye, terus ada Tina Kampar, Mak Berlin, pokoknya semuanya lah Bang Eki.
0: Siap.
1: Gimana lagunya, ada yang remix?
0: Ada.
1: Oke, lagu ditunggu, terima kasih banyak waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Tenadia Purnama yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Jangan guyu ya.
1: Halo,
0: Anian. Mantap. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sudah sarapan?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Ya, sarapan crispy nih.
0: Oh, mantap tuh.
1: Bisa.
0: Iya, pagi-pagi makan yang keras-keras ya. Keripik.
1: Biar rontok giginya.
0: Oh gitu, keripik apa tuh? Kulit pisang kah, ubi kah?
1: Pisang kayak.
0: Oh, pisang.
1: Iya.
0: Mantap tuh.
1: Ya, Mas mau nggak?
0: Mau dong.
1: Beli.
0: Oh. Beli berarti yang nggak gratis ya?
1: Kata Mas Andre kan aku beli.
0: Iya, kirain kalau dikasih beli rupanya nggak jadi.
1: Nggak jadi. Mas, lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Boleh, idak, boleh. Ya.
0: Boleh, idak, boleh.
1: Kami ngambil.
0: Gitu lagunya ya. Boleh, idak, boleh. Saya minta keripik ya. Oke.
1: Mas mau keripik?
0: Hah? Nggak jadi. Males.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Mas Eki.
0: Amin.
1: Selamat hati-hati ya.
0: Siap.
1: Tadi siapa Mas yang siaran?
0: Nanti abis ini Cik Elis.
1: Tadi Bunda Nadia makasih tenggol anak selalu.
0: Amin.
1: Kumpul Mang Ajum,
0: ya.
1: Mak Ija,
0: Mak Ija,
1: Bude Sila, Mbak Ayah, Bude Solia juga,
0: ya.
1: Yang kumpul, buat Pak Udin,
0: Pak Udin,
1: Anka, Bang Kati TE, buat Ajeng juga,
0: Bung ya.
1: Buat Rusli, Bang Tamrin, Bang Ijal juga sama pagi.
0: Iya.
1: Bang Rudi juga. Bang Abdila.
0: Yep.
1: Bang Abdila Yusuf. Bang Andi Mukin juga. Bang Mak Berlin.
0: Mak Berlin.
1: Iya. Buat Cinta Palima, Bang Andi Amar.
0: Iya.
1: Semuanya lah Mas ya.
0: Siap.
1: Ini buat Mas Marito, Pak Desarpin. Buat ada kan lagunya?
0: Ada.
1: Berpotan.
0: Iya.
1: Bila aku lap dulu.
0: Iya, lap dulu lah itu.
1: Ya, yang belum disenggol sama pagi aja selalu ya.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu tentunya ya. Yang sedang menikmati sarapan ya. Sarapannya lain daripada yang lain ya. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pagi ini, Pak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah
0: sudah dong.
1: Alhamdulillah, sarapannya lain daripada yang lain ya.
0: Iya, lain daripada yang lain pokoknya.
1: Iya, sarapan Vero ya, sarapan yang berat-berat ya.
0: Iya, berat-berat, keras-keras lagi rupanya.
1: Iya. Oke lah, kalau pada sehat itu apa aja makannya pasti enak.
0: Iya, benar.
1: Yang penting itu badan sehat,
0: penting.
1: Itu yang utama.
0: Iya, penting banget itu.
1: Oke, ada tema nggak?
0: Temanya cuma apa anu? Tradisi Maulid.
1: Tradisi Maulid.
0: Mm-mm. Ya. Kalau di sana kayak mana?
1: Ya pasti adalah acara Maulidnya pasti. Kalau di tempat saya itu di Gerunggung, kalau sebelum Maulid hari H-nya itu selawatan mah seminggu sekali dia, sebelum sejak masuk dari awal Rabiul Awal kan masuk sampai 10 lagi.
0: Oh, sebelum perayaannya?
1: Selawatan tiap malam dia di masjid.
0: Oh, itu tradisinya ya kalau di sana ya.
1: Gitu. Okay. Di Gerunggung kalau di Sengeti kelihatannya nggak ada lagi.
0: Nggak ada ya. Tapi berarti di Gerunggung yang tradisinya masih
1: ya,
0: ini ya.
1: Masih ada itu bisa sampai hari H Maulidnya baru selesai dia.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu baru hari H-nya, nanti baru rame-rame lagi nanti kita di situ.
0: Oh.
1: Bawa abengan juga ke situ, nanti ada ceramahnya juga. Juga itu kita minta apa juga di situ, pemudanya minta untuk sukarela untuk itu.
0: Oke, baik.
1: Untuk konsumsinya di situ.
0: Baik. Mantap.
1: Tapi kalau di tempat saya di Gerunggung mas, lumayan makin meriah dia mas. Karena tiap perkata juga mau nasi bungkus, satu kakak 7 bungkus dia di situ.
0: Oh, enak tuh ya.
1: Nasinya ya nanti ditukar-tukar di sana, nanti siapa yang datang nanti dibagi satu aso itu. Satu nasi bungkus, satu apa itu snacknya juga ada di dalam gitu.
0: Oh, sekalian. Tapi makannya sama-sama apa dibawa pulang masing-masing?
1: Kebanyakan sekarang bawa pulang dia, sudah acara sudah doa pulang.
0: Pulang makan di rumah sama-sama berarti ya.
1: Di rumah karena kita juga dapat masing-masing. Kalau dulu makannya di situ di masjid.
0: Oh, iya.
1: Jarang juga.
0: Oke.
1: Kalau di Gerunggung kali itu sengeti masih tetap. Kalau masih tetap makan di masjid dia.
0: Oke, baik.
1: Tapi kebanyakan malam kalau di sini.
0: Oke, tapi ada puncak anu peringatannya ada.
1: Ada puncaknya ya di hari hanya ini. Kalau saya malam kemarin kan naik hari hanya puncaknya dia.
0: Oke, baik. Oke, siap Bang Rudi. Apa lagunya itu?
1: Lagunya minta gadis tungkal aja.
0: Gadis kincai?
1: Tungkal.
0: Oke.
1: Kalau gadis kincai lagi Vero dan si dia. Maka yang punya nanti.
0: Oke. Siap.
1: Oke, saya Riki ya.
0: Oke, silakan.
1: Oh, sama. Sehat selalu. Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga sehat semua ya.
0: Amin ya Allah.
1: Lagi juga. Mungkin lagi libur ya. Sehat selalu juga. Bahkan pesan Alimin Ramlan guna Nadianya juga ya.
0: Iya.

Wah, ini putus-putus suaranya ini, enggak bisa ini. Ya, masih bergeser-bergeser bisa. Iya, halo. Baik ya, bisa dicoba kembali ya. Nantinya di 0811670799920 karena suaranya terputus-putus. Kita nikmati terlebih dahulu ganti-ganti tetap bersama Perompak Jambi.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

0: di Jambi berdendang ya. Bagi kating-kating ingin berpartisipasi silakan di 08116707992. Baik, kita akan sapa kembali kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Jambi berdendang.
0: Halo, Nia.
1: Apa kabar, Mang Bayi Hati?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Gimana sana cuaca kabut asapnya?
0: Kalau di sini masih ada kabut-kabut tipis.
1: Sama lah juga di sini ada tipis-tipis.
0: Iya kan, mudah-mudahan.
1: Mata pedih, Bang Bayi Hati.
0: Mata pedih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau pagi-pagi itu baunya seperti bau hangus.
0: Ah, kayak emang ada yang kebakar berarti ya.
1: Iyalah.
0: Iya, kalau bau hangus berarti emang ada yang kebakar.
1: Ya, sepertinya bau lah di bawah angin.
0: Benar. Kalau
1: jadi lagunya nih,
0: lagunya apa tuh?
1: Lagunya Abangku Jauh yang Remek.
0: Abangku Jauh yang Remek.
1: Iya.
0: Siap.
1: Tapi Mbak Tero, Terofan apa katanya? Karyepek.
0: Iya, makanya karyepek.
1: Karyepek susah.
0: Iya, karyepeknya kareh katanya.
1: Jadi berdendangnya boleh tak ke rumah Mbak Tero? Acara berdendang.
0: Oh, boleh. Silakan. Monggo. Dikasih keripik nanti.
1: Keripik.
0: Itu dia, mantap nih lo masih ambil makan keripik kan?
1: Iya, tapi itu pertama tak bisa masuk, lari ke perangkat. Lampung.
0: Lampung dulu ya.
1: Dengan Amalia, Rindy Amalia.
0: Woi, mantap.
1: Salam-salamnya yang sudah di PT Kopi Mbak Tiro tadi ya.
0: Iya.
1: Semua ya, pen perempat, Jambi sampai terkecuali dari A sampai Z.
0: Yeah.
1: Tadi lupakan juga Mak Berlin ya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kepri ya. Selamat pagi. Mudah-mudahan lagi di Nestor dia.
0: Iya.
1: Saya kenal lah dengan sering nyenggol-nyenggol orang baik.
0: Oh, sering nyenggol-nyenggol tempat lain ya.
1: Ya, kalau di perempat Tanjung Pinang maupun di Persatu Tanjung Pinang.
0: Oke. Okay.
1: Yang dikenal di sana ya, Mak Berlin. Mak Berlian.
0: Mak Berlian.
1: Ya, kalau di Jambi,
0: Mak Berlin.
1: Ataupun Nenek Yasmin.
0: Oh, Nenek Yasmin ya.
1: Nenek Yasmin.
0: Oh, oke. Okay. Bukan Nenek Gayung, bukan kan?
1: Kalau sana yang kenal Kak Dam, Mak siapa ya? Mak Rosi itu tengah aja.
0: Oke.
1: Ya salamnya untuk semua yang sudah di PT Kopi Batu tadi semua dan perempat sampai terkecuali dari yang bayu selamat. Pagi menjelang siang, untuk Bang Bayi Hati, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya adanya Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung ya. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, salam bersama keluarga. Kita sapa kembali kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Dek?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Makanan Sabtu.
0: Ini makan biji nangka kali ini ya?
2: Waduh, ada Yusuf lekat.
0: Itu dia itu. Ini luar biasa lah, Pak Ujang ini, Pak Ujang.
2: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Baru sudah nyiram kamera.
0: Mantap tuh. Oh gitu, kalau kalau pagi kan masih agak segar udaranya ya.
2: Woi banyak apanya
0: asapnya kan? Asapnya masih banyak juga di sana.
2: Ya masuk ke rumah.
0: Oh aduh, gimana ya? Iya, tapi karena itulah kadang masih ada angin-angin tuh yang kebawa jadinya kemana-mana.
2: Kado angin enak lah. Kado angin kan lah. Langsung hilang asam.
0: Oh iya, kebawa angin jadi ya. Nah,
2: kalau angin tidak ada itu menyenang.
0: Cuman asapnya jadi menyebar kemana-mana jadinya ya.
2: Iya, kalau nyanggal angin, tapi angin tuh nyok, itu selasuh asam kan.
0: Oke.
2: Kalau dari angin nyendon selasuhnya asam.
0: Iya, mudah-mudahan asapnya cepat pergi yang jauh. Tapi kalau jauh ke tetangga sebelah pula dia lagi nya.
2: Iya, nah, kalau nak hilang.
0: Hujan dulu lah. Iya, hujan dulu lah. Baru hilang lah, nggak kemana-mana. Iya, benar. Iya, benar.
2: Capun bertebal 3 meter, capun hiram.
0: Betul, sungai.
2: Baik, capun mau baik, tengah-tengah aja jauh.
0: Iya, sungai Batang Arif lah mulai kering.
2: Kering,
0: ambil
2: air di
0: mana? Oh, itu dia.
2: Batang Arif hiram baik, anak begitu nak keliling.
0: Ah, tak terkejar nyiram sebanyak itu.
2: Kalau dia tanya tuh tak datang
0: sih, oh, benar. Iya, rumah saya tersiram, rumah Wak Bujang tak kesiram.
2: Rumah saya dah kena siram.
0: Ah, itu.
2: Katanya kan, katanya bisa tarat api air, kalau asap dari 14-15 kemarin itu, kan lagi 14-15.
0: Iya.
2: Wah lagi ini ya
0: tuh. Itu ya, mudah-mudahan cepat berlalu lah asap ini ya.
2: Itu bukan apa. Kemarau tuh memang lebih 2 bulan.
0: Iya, udah lama kemaraunya ya.
2: Sudah masuk 3 bulan. Wajar lah. Kemarin yang 14 itu 3 bulan juga kemarau.
0: Oh, kan? Iya, benar.
2: Kalau yang sekarang sama baik, kalau yang sudah beda sudah sebulan, telah biasa.
0: Betul.
2: Nah, sudah begitu tebalnya
0: gitu kan. Panasnya juga agak menyengat juga itu yang cepat anu di api jadinya kan.
2: Matahari tuh enggak nampak tepi. Kayak sinar mbak kayak lampu dekat api gitu.
0: Oke. Iya benar.
2: Tapi kalau sore-sore itu kering daun itu
0: kayak kena api gitu. Benar.
2: Ya, tapi kapan
0: maaf ini kan. Oke.
2: Matahari tuh enggak nampak di limut.
0: Yang panas, ya. Iya, oke. Okay. Oke. Okay.
2: Lagu pengen.
0: Ah, apa tuh lagunya kira-kira tuh?
2: Lagu apa? Ya.
0: Nah.
2: Lagu banyak masuk lah.
0: Yang masuk, alhamdulillah.
2: Ah, minta lagu apa bela? Lagu Sian Delu.
0: Hah?
2: Sian Delu.
0: Kasian Delu.
2: Kasian. Masuk tadi,
0: yang masuk tadi ada Bunda Nadia, ada Pero, ada Bang Rudi, ada siapa tadi satu lagi? Oh, Bahaye.
2: Sebelum Anja Yusuf tadi, siapa?
0: Ada Bang Rudi.
2: Rudi ya.
0: Mm-mm.
2: Salam yang masuk Pak B ya.
0: Siap.
2: Jalur macam mencintai jalur. Karena ada orang jadi masuk kan. Sama Mbak Pero nya tadi. Ada juga Pak Sayo dengan Mbak Pero dengan.
0: Ada lah.
2: Oh, ya, alhamdulillah, terima kasih. Pak lagi mau ada lagi nyiram lah.
0: Iya, lagi nyiram. Bagus gak kesiram ya Mbak Pero nya.
2: Angin lagi kesiram lihat sampah. Oh, lagi telepon kok dewaan. Mas dapur aja YouTube masih kan. Salam tuh studio sama di Pejubang
0: macam yeah.
2: Main api. Kami dapat asam
0: kok.
2: Yo salam Pak Piro, Mbak Cinta ya.
0: Iya.
2: Yeah. Sama Mbak Ita di Sungai Toman. Sungai Toman juga, Sungai Toman banyak asam.
0: Banyak, iya. Sungai Toman banyak kata asamnya.
2: Asam banyak, ikan Toman banyak.
0: Wah, kan, masih enak kalau banyak, kayak gitu.
2: Kena si Toman banyak dia tuh.
0: Banyak sana ya.
2: Yo.
0: Woi, mantap tuh, tak jemput lah ke sana.
2: Ikan asin Toman.
0: Ikan mai. Enak banget itu kan yang Toman itu.
2: Mantap.
0: Mantap.
2: Banyak rumah entar. Salam gara-gara lo, Mas Akiyo.
0: Siap.
2: Ada lagu nih kok.
0: Ada, kacian deh lu.
2: Kacian deh lu, itu mau lagu ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Sekarang
0: aja ya. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyawa Bujang yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Mantap, mantap nih. Pagi-pagi sudah nyiram-nyiram ya kebun cabenya ya. Baik, di belakangnya Wak Bujang kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Nian.
0: Wah, mantap panjang nian.
3: Enak, nian.
0: Ini baru ada suaranya.
3: Makan tekwan.
0: Makan mas mantap tuh.
3: Oh.
0: Iya.
3: Mas,
0: luncur.
3: Inilah.
0: Luncur.
3: Baru ada siaran jam 10 dak?
0: Iya.
3: Mampir sini.
0: Oh, iya kita lihat dulu ya.
3: Yo, santai nih yo.
0: Santai. Siap.
3: Kalau di tempat kami kalau Maulid Nabi masih adatnya makan di masjid pakai nampan.
0: Oh, makan sama-sama.
3: Iya, masih tetap masih kayak dulu lah di nampan.
0: Mantap itu. Mantap.
3: Cuma saya kalau tradisi yang kayak baru itu enggak kasih lagi, cuma yang baru sinilah yang makan itu tradisinya masih ada.
0: Oh, masih ya.
3: Masih tetap makan di nampan.
0: Oke, berarti masih dilestarikan di sana ya.
3: Ini kami dagang tanggal 9 salah.
0: Ada
3: apa tanggal? Enggak, pokoknya tanggal berapa bulan 9 kayaknya, pokoknya Maulid Nabi lah.
0: Oh, Maulidnya
3: malam Minggu tanggal 6, minggu depannya tanggal 6, tanggal 12 atau berapa Maulid Nabi.
0: Oh, bulan depan ya. Oke, mantap, mantap. Yang dekat rumah tuh kan?
3: Baik, satu, baik.
0: Apa tuh?
3: Ya talak satu dan mandi sama pinan tuh.
0: Talak satu
3: juga badendang.
0: Talak satu judulnya.
3: Ada kan talak satu?
0: Talak satu. Siap, tak carikan talak satu ya.
3: Yo, soalnya untuk semua bayo.
0: Siap.
3: Tak enten nih yo.
0: Insya Allah.
3: Awas nggak kesini.
0: Tengok keadaan.
3: Pokoknya awas lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Bunda Wati yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello, Nia.
0: Mantap, Nia.
1: Iya, kita berdendang lagu Jambi nak ke mana,
0: woi. Woi, mantap, woi.
1: Nak ke Kerinci, nak ke Tanjung Jabu.
0: Woi, mantap.
1: Apa kabar, dulu?
0: Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin, baik, sehat. Jadi kangen saya ini.
1: Apa iya?
0: Iyalah.
1: Kemarin keluar daerah dulu.
0: Oh, pantes.
1: Iya. Jangan kanti be, nak nyiram cabe. Awak nak nyiram bini.
0: Hehehe. Bisa, itu pantun apa itu? Aduh.
1: Gua jadi rindu banget dah.
0: Itu dia.
1: Lagi nih denger Bay Haki. Mantap. Acara berdendang lu macam ini terus. Aduh, heboh aja dah. Iya.
0: Aduh, ya kita ramein lah sama-sama.
1: Iya, betul sekali. Karena kebudayaan itu harus kita pegang teguh di bagai-bagai kalangan kita ya, ada di Jambi, Jakarta, ada Jawa Betawi ya, pokoknya Jawa itu kan ya memang itu kebudayaan ya, perlu kita lestarikan.
0: Betul.
1: Ya kalau di daerah Bekasi mah acaranya ya ondel-ondel. Itu kan ondel-ondel itu kesenian zaman nenek moyang, itu perlu dilestarikan.
0: Betul banget.
1: Ya. Kita nonton ondel-ondel.
0: Adek dung tek.
1: Ondel-ondel lewat tempat Bunda Wati. Dia habis makan tewan ke mangkok. Tapi tak mau dibayar.
0: Apa jadi kita taktik-taktik baik ini kita nih, aduh.
1: Oh dia, lagunya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya kalau aku sebiduk di batang hari.
0: Sebiduk batang hari.
1: Karena baru sebiduk kan. Coba air batang hari kayaknya surut ya.
0: Iya, berkurang, menyusut.
1: Iya kalau acara ini tadi temanya acara maulid ya.
0: Iya.
1: Ya kalau di sini mah masih ya meramaikan acaranya habis mendengar ceramah terus penutupan pengajian doa ya kita makan bareng-bareng.
0: Oke, masih ya.
1: Gitu. Ya. Oke. Karena itu kan setahun sekali ya.
0: Iya. Betul.
1: Karena kita harus di budaya itu jangan ditinggal.
0: Betul. Kan? Betul banget.
1: Tapi ada kemarin di Jawa ya. Acara maulid Nabi itu jatahnya itu dapat sembako.
0: Oh, ada juga ada kayak gitu ya.
1: Ada mie, ada roti, ada gula, ada teh. Ini acara bersamaan kayak gini memang kemarin saya perlu perlu ini juga. Saya kemarin mengutarakan juga di Jawa ya. Nah, yang budaya yang nenek moyang itu jangan ditinggalkan lah kalau bisa.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Itu kan tradisi ya.
1: Karena kita setahun sekali yang makan bareng-bareng.
0: Betul. Gitu
1: ya. Kayaknya tuh enak banget ya, Mas.
0: Bukan,
1: ya.
0: Main, itu kebersamaan.
1: Di rumah makan sama daun singkong pikir-pikir, tapi kalau udah bareng-bareng, kayak daging kerbau.
0: Itu dia.
1: Apalagi sambalnya sambal terasi colet tuh.
0: Iya, wah.
1: Itu dia.
0: Mertua lewat di belakang enggak kelihatan.
1: Mertua lewat di belakang enggak kelihatan. Karena enggak kelihatan memang benar-benar enggak kelihatan.
0: Iya, di belakang ya.
1: Terus tadi ada Pero ya. Terus ada Bunda Yati tadi ya.
0: Iya.
1: Apa sih buru-buru? Takut kolotun ini apa tadi tewan ya?
0: Iya kayaknya ya.
1: Nah, ngancam lagi sama Pak Yati. Saya udah ditunggu ya ayang beb di rumah.
0: Itu dia.
1: Terus ada Bang Amjah tadi ya.
0: Iya.
1: Terus Mang Ajung. Pero lagi apa? Lagi nyiram.
0: Pero lagi sarapan keripik katanya.
1: Sarapan keripik?
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Mentang-mentang
1: hari panas.
0: Sarapannya yang garing-garing ya.
1: Saya hanya memperingatkan ya seluruh di kawasan pulau di provinsi Jambi ya, yang mendengarkan tempat RRI ya, tentunya kita berhati-hati menggunakan api karena sekarang ini udah musim asap tebal sekali ya, kalau di jam 7 sampai jam berapa itu rasanya udah pengap banget di sini mas.
0: Oh gitu ya.
1: Oke. Kalau Bang Bayhaki nggak percaya ya terjun aja ke lapangan, tepatnya di kawasan Muara Bulian lah pokoknya.
0: Oke, baik. Itu
1: memang atap udah wah pengap banget.
0: Sudah tebal sana ya.
1: Mungkin kalau ke minggu ke depan mungkin ini kalau asap kejadian kayak gini mungkin anak-anak sekolah yang SD yang masih ini TK dan sebagainya itu mungkin diliburkan.
0: Iya, atau daring ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu tadi kasihan anak-anak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jangan kan anak-anak, orang tua aja duh rasanya mas.
0: Jangan ngap-ngap rasanya ya.
1: Okay. Bukan mandi air, mandi debu.
0: Mandi debu. Oke.
1: Okay. Iya. Pokoknya kalau Mbak Wati itu rambutnya hitam, kalau berjalan ke sini enggak usah pakai helm tapi ya.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu jadi orang India, orang-orang luar itu. Emang rambutnya.
0: Oke.
1: Ya buatnya Teteh Nadia sama mengaliminnya ya keluarga pokoknya tentunya sehat selalu.
0: Okay,
1: tapi ada Bang Bay?
0: Ada.
1: Iya. Gua pamit ya.
0: Oke okay, siap.
1: Nah, kalau gua nih tadi mau ya Mbak Wati tadi nggak? Kalau gua ditutup kemana ya?
0: Nggak dipulangin ya?
1: Ya? Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kisemar yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu untuk keluarga di sana ya. Ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi ya di Jambi Bedendang ya pagi ini. Untuk Jambi Bedendangnya kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya ya. Ada Celis yang akan menemani ganti-ganti. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Ya, Kanti-Kanti selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya, dan bertepatan dengan hari libur, hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti-Kanti ya, libur hari ini tapi besok enggak. Besok harus kembali aktivitas seperti biasanya Kanti-Kanti ya, untuk menyelesaikan berbagai tugas di sepanjang Agustus ya, karena hari ini saja kita sudah sampai di 25 hari di bulan Agustus, dan tentunya hanya tinggal satu minggu lebih kurang begitu ya, hari kita di Agustus. Mudah-mudahan pekerjaan di bulan ini juga tuntas semuanya ya, Kanti-Kanti ya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan?

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompa TRRI Jambi edisi Selasa 25 Agustus 2026. Ganti-ganti ya, di luar boleh dikatakan cuaca untuk Kota Jambi dan Provinsi Jambi itu masih kurang sehat ya, ganti-ganti ya. Kalau kemarin itu titik panas 423 jumlahnya yang tersebar di berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, dan hari ini lumayan agak sedikit berkurang, ganti-ganti ya, sekitar 300-an sekian gitu ya. Tapi tetap cuaca pada hari ini untuk kesehatan ya kurang baik, ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya ganti-ganti berada di luar, sebaiknya

tetap menggunakan masker ganti-ganti ya. Karena jarak pandang juga kayaknya agak sedikit kabur kalau kita lihat ya. Karena kita tidak bisa melihat secara jelas nih karena masih ada asap-asapnya nih ganti-ganti ya. Ya, semoga saja titik api yang ada ini cepat berakhir, cepat berlalu, cepat pula dipadamkan ganti-ganti ya. Sehingga ya asap-asap yang ada ini sudah tidak ada lagi, terus udara juga jadi bersih ganti-ganti ya. Kita ingatkan juga buat semuanya, sampah jangan sembarangan dibakar ganti-ganti ya, apalagi sekarang anginnya juga kencang ya, jadi cepat sekali dia melebar kemana-mana. Jadi kalau misalnya memang harus membakar dekat rumah misalnya ya, dijagain apinya ganti-ganti ya. Kalau bisa sih jangan terlalu lah gitu ya, pokoknya sekedarnya aja kalau sudah ya dimatiin ya, disiram lagi pakai air seperti itu ya. Ya, dan masih di informasi seputar Karhutla tentunya. Nah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan memberikan sanksi ganti-ganti ya kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Berdasarkan hasil pengawasan yang menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka dengan total luasnya 1.511.055 hektar di Kalimantan. Ya, dalam hal ini Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut Ardi Risman ganti-ganti menyebutkan bahwa sanksi administratif tersebut diberikan kepada 4 perusahaan di Kalimantan Barat yakni PT WEL, PT FI, PT MPK dan PT WSP. Kemudian juga sanksi dijatuhkan kepada PT NES di Kalimantan Tengah dan PT PSR di Kalimantan Timur. Dan sanksi tersebut diberikan karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi secara berulang-ulang di wilayah kerja perusahaan tersebut. Dan melalui sanksi itu, ganti-ganti perusahaan wajib melakukan perbaikan, upaya pengendalian kebakaran, serta melakukan pemulihan areal terdampak. Iya, dan apabila perusahaan tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut, maka sanksi dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan, termasuk sampai pada pencabutan perizinan berusaha. Ya, ganti-ganti di mana pengenaan sanksi merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di areal kerjanya. Dan pada areal terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan melakukan pemulihan vegetasi. Sementara untuk lahan gambut, khususnya untuk lahan gambut, ganti-ganti kewajiban pemulihan meliputi perbaikan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Iya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti ya. Tentunya bersama saya Elis dan rekan teknik yang tentunya bersama di Perempat RRI edisi hari ini ya. Kanti-Kanti, kalau memang kita tidak terlalu perlu untuk berada di luar, Kanti-Kanti sebaiknya ya tidak kita lakukan. Mendingan kita di rumah, Kanti-Kanti ya. Apalagi ini kan hari libur ya. Jadi bisa di rumah saja, bisa apa ya, bisa melakukan sesuatu, mungkin menyalurkan hobi bikin cookies, bikin makanan, bikin cemilan seperti itu. Apalagi juga waktu sebentar lagi jam 11 ya. Mungkin mau bikin menu makan siang spesial gitu ya, atau mau coba-coba bikin menu baru, kayaknya seru, Kanti-Kanti ya. Jadi kalau memang tidak diperlukan atau tidak perlu-perlu sekali ya, mendingan kita nggak usah di luar rumah, Kanti-Kanti ya. Iya, dan semoga saja kita semua tetap jaga sehatnya, Kanti-Kanti ya, jangan sampai sakit ya, karena sudah banyak juga sih teman-teman yang lain atau Kanti-Kanti yang lain mungkin merasakan gak enak di kerongkongan, batuk seperti itu ya, pilek ya, bisa menimbulkan apa ya, gak enak badan juga, Kanti-Kanti ya, jadi ya terus jaga sehatnya nih, Kanti-Kanti. Iya, dan dalam hal ini Kanti-Kanti, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, menyarankan warga di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah dampak paparan asap karhutla terhadap kesehatan. Iya, dan beliau mengatakan Kanti-Kanti, hindari perjalanan yang tidak perlu dan gunakanlah masker yang baik, bahkan bila perlu dalam bentuk respirator. Ya, di mana Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini menyampaikan bahwa partikel kecil yang disebut PM2.5 dalam asap karhutla itu bisa memicu masalah kesehatan kalau sampai terhirup, Kanti-Kanti ya. Dimana asap kebakaran hutan dan lahan juga bisa mengandung senyawa seperti nitrogen, dioksida, ozon, kemudian hidrokarbon, aromatik, serta bahan organik hasil pembakaran yang jika terhirup dapat memicu masalah kesehatan. Ya, di mana zat-zat kimia yang terkandung dalam asap kebakaran karhutla, Kanti-Kanti, menurut Profesor Chandra, dapat membentuk campuran toksik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu, beliau menyarankan orang-orang yang merasakan gangguan pernapasan atau nyeri dada setelah terpapar kabut asap karhutla, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa mendapatkan penanganan medis yang mungkin diperlukan. Ya, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa hingga Jumat kemarin, Kanti-Kanti, kebakaran hutan dan lahan telah berdampak ke 87 kabupaten kota di wilayah Indonesia, seperti di Provinsi Jambi, di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dan akibatnya sekitar 3 juta warga di 37 kabupaten kota terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Paparan asap bisa meningkatkan risiko infeksi, Kanti-Kanti, terutama saluran pernapasan akut, terutama pada individu dalam kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia, serta orang dengan riwayat asma dan penyakit paru-paru.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Jambi Siang Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Ya, Kanti-Kanti masih kita bersama di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti, dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita, Kanti-Kanti, sampai ke jam 12 siang ya. Dan nanti juga kita akan mengikuti tanda waktu melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kanti-Kanti, kaget dapat kita ikuti di jam 12 lebih 11 menit.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum nini

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Dan waktu kita saat ini sudah 15 menit ya dari jam 11 siang. Ya, udara di luar sana masih seperti tadi, ganti-ganti, kadang hangat ya, kadang-kadang hangatnya matahari agak sedikit redup seperti itu, tapi kita bisa lihat secara jelas ganti-ganti ya bahwa asap itu ada ganti-ganti ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan untuk ganti-ganti, kalau ingin berada di luar atau ada keperluan keluar, mendingan menggunakan masker ya. Ya, dan di satu informasi lain, ganti-ganti, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Iya, ganti-ganti kita ke satu informasi lain ya, dan dalam hal ini masih ada kaitannya dengan olahraga ya. Jalan kaki dan lari itu sama-sama dapat membantu menurunkan tekanan darah, ganti-ganti ya. Namun dari kalau kita lari itu berpotensi memberikan penurunan tekanan darah yang sedikit lebih besar ya, terutama pada orang yang sudah mengalami hipertensi seperti itu. Nah, melansir dari laman kesehatan Eating Well pada hari ini, ganti-ganti, aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang dapat diubah untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Nah, jalan kaki dan lari juga relatif untuk mudah dilakukan tanpa banyak peralatan. Iya, di mana dokter spesialis penyakit dalam Aluwatosin Ajau MD mengatakan bahwa jalan kaki merupakan salah satu cara sederhana dan efektif untuk membantu menurunkan tekanan darah. Karena menurutnya berjalan secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, ganti-ganti. Hasil analisis terhadap sejumlah penelitian menemukan bahwa jalan kaki dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 4 mmHg dan diastolik sebesar 2 mmHg. Iya, dan jalan kaki juga dapat membantu mengelola stres, ganti-ganti ya. Aktivitas fisik secara rutin dapat mengurangi respon tubuh terhadap stres dan membantu menjaga tekanan darah. Nah, sementara itu lari, ganti-ganti, dapat memberikan penurunan tekanan darah yang lebih besar, terutama pada orang yang sudah mengalami hipertensi.

Ya, ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko ya, di suasana yang memang belakangan ini apa kurang sehat ya, ganti-ganti cuacanya. Jadi ya memang kita harus hati-hati dan waspada ya. Apalagi kalau misalnya kita memang kurang sehat atau imun kita lagi turun gitu ya. Jadi ya gampang sekali kita bisa terpapar yang namanya penyakit, ganti-ganti ya. Tetap jaga sehatnya, ganti-ganti di suasana libur hari ini. Sekali lagi kalau memang udah enggak kalau memang tidak penting-penting sekali kita meninggalkan rumah untuk satu keperluan, ya mendingan di rumah saja, ganti-ganti ya.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.
2: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Iya, ganti-ganti kita masih bersama di Perempat Terari Jambi edisi siang hari ini di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio. Ganti-ganti ya, masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara edisi hari ini. Dan hari ini libur ganti-ganti, jadi nanti kita tidak menyiarkan siaran Berjalingan Nusantara ya. Untuk edisi hari ini spesial di hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganti-ganti ya, acara siaran budaya nasional atau budaya Nusantara dapat kita ikuti besok ganti-ganti ya.

0: Acik!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Acik.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Jambi Siang Iko.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, Kanti-Kanti masih di Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti di 2 menit dari jam 13 siang, waktu di mana kita sebaiknya memang beristirahat, Kanti-Kanti ya, untuk memulihkan stamina, Kanti-Kanti ya, karena mungkin tadi capek, banyak pekerjaan ya, ataupun ada kegiatan lain. Hari ini memang tidak kemana-mana, Kanti-Kanti, jadi ya bisa kita beristirahat siang dulu, Kanti-Kanti, apalagi cuaca juga kurang bagus ya, untuk kita berada di luar terlalu lama, Kanti-Kanti ya. Jadi tetap di dalam rumah baiklah ya, mendingan dalam rumah, mau ngapa-ngapain juga dalam rumah, Kanti-Kanti ya. Apalagi misalnya memang lagi banyak cemilan cepulu cebelas ya, nah itu asik, Kanti-Kanti ya, sambil scroll media sosial ya. Yaudah, selamat siang buat semuanya.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi

0: di ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius, pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
1: Ya, ganti-ganti masih di Perempat RRI Jambi di 99,2 MHz Perempat dan tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanaipura ganti-ganti ya. Masih bersemangat untuk menemani ganti-ganti di siang hari ini. Pasti semangat ya ganti-ganti ya, karena walau bagaimanapun harus ya. Ntar kalau saya ngantuk, saya tidur gimana dong? Siapa yang nemenin ya? Tapi yang pasti terima kasih banyak saja untuk ganti-ganti yang sudah bersama di Perempat RRI Jambi. Ya, ganti-ganti untuk ganti-ganti yang mungkin selalu punya semangat terutama dalam menikmati minuman seperti misalnya minuman pada saat kita kumpul bersama keluarga di sore hari, ganti-ganti pastinya kita punya pilihan sendiri ya. Saya maunya minumnya kopi gitu, atau saya maunya kopi susu, atau saya maunya minumnya coklat hangat, atau saya maunya minum air teh manis aja seperti itu. Dan ini ada pilihan ya, apalagi mungkin saat ini memang lagi pada punya pilihan, aku maunya es aja seperti itu ya. Tapi yang pasti ganti-ganti, alih-alih kita kopi, minuman yang berenergi atau minuman soda kafein seperti itu. Dalam hal ini ada ahli gizi yang telah merekomendasikan ya minuman teh hitam bagi mereka yang ingin meningkatkan kembali semangat kerja di sore hari gitu ganti-ganti. Jadi ada namanya teh hitam ya. Nah, dalam hal ini ahli diet Paloma Vega menyampaikan bahwa teh hitam itu mengandung kafein yang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Ya, terutama semangat bekerja di sore hari, ganti-ganti ya. Karena secara alami, si teh hitam ini mengandung kafein yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi rasa lelah. Nah, sementara ahli diet Juliana Krimi menyampaikan bahwa kandungan kafein teh hitam itu lebih rendah dibandingkan dengan kopi. Jadi orang-orang yang sensitif terhadap kafein menjelang akhir dari hari, ganti-ganti itu bisa meminumnya tanpa mengkhawatirkan dampak kelebihan asupan kafein. Karena secara kebutuhan, secangkir teh hitam itu mengandung sekitar 47 mg kafein, sedangkan secangkir kopi seduh kandungan kafeinnya bisa mencapai 95 mg. Jadi kalau teh hitam itu 47 mg ganti-ganti ya kafeinnya. Nah, faktanya kafein dapat bertahan di dalam tubuh selama 6 hingga 8 jam atau lebih ganti-ganti ya. Jadi ada baiknya mempertimbangkan pilihan untuk minuman yang rendah kafein pada sore hari guna menghindari resiko susah tidur pada malam harinya.

0: ulang sudah. Dek.
1: Ini loh. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar enggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai enggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di seretan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti ya. Dan sudah 53 menit waktu kita ganti-ganti di siang hari ini, meninggalkan jam 13 ya, dan kita masih banyak informasi. Masih satu jam ke depan kita masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti ya. Dan saya punya informasi lain, di mana Kodam 12 Tanjung Pura menyiagakan sekitar 1.200 personil tambahan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito di Sungai Raya hari ini, ganti-ganti ya. Dan beliau menjelaskan bahwa sebanyak 3 satuan setingkat batalion atau SSY atau sekitar 1.200 personil dikerahkan secara bertahap, termasuk personil unit TP538-PTA dari jajaran Kodam 5 Brawijaya. Ya, di mana personil tambahan tersebut dilengkapi peralatan pemadaman serta tim sosialisasi untuk membantu pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah yang membutuhkan penguatan. Karena menurut beliau, pasukan tambahan akan ditempatkan di sejumlah kabupaten berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Strategi tersebut diharapkan mempercepat respon terhadap titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lain yang berpotensi terdampak. Iya, dengan tambahan personil dan penguatan koordinasi lintas instansi, Kodam 12 Tanjung Pura menargetkan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi dan efektif selama musim kemarau.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
3: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
2: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
3: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
2: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
3: Setuju!

0: Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di siang hari ini di Jambi Siang Iko Kanti-Kanti ya. Di 13 menit dari jam 14 siang Kanti-Kanti. Ya, dan tentunya masih ada beberapa informasi bakal kami hadirkan Kanti-Kanti ya. Salah satunya informasi yang kita ambil dari rri.co.id Jakarta, Kanti-Kanti ya. Di mana Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut bahwa Komisi 3 telah menggelar 35 RDPU dalam rangka RUU perampasan aset. Di mana penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui 3 kali kunjungan kerja serta penerimaan masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Ya, dan beliau mengatakan bahwa proses penyerapan aspirasi tersebut telah mendekati maksimal karena berbagai pandangan masyarakat telah terpetakan. Pihaknya memastikan RUU perampasan aset ditargetkan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna pada Desember 2026, di mana pembahasan RUU tersebut memiliki waktu sekitar 8 minggu berdasarkan waktu efektif masa sidang setelah dikurangi masa reses, di mana tahapan pembahasan selanjutnya meliputi harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, serta pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Dan beliau meminta masyarakat yang masih ingin menyampaikan pendapat untuk menyerahkan konsep atau masukan secara tertulis, dan ini mengingat waktu pembahasan yang semakin terbatas. Karena menurutnya penyerapan aspirasi sejauh ini sudah mendekati maksimal karena berbagai pandangan masyarakat telah terpetakan dan sebagian besar masyarakat disebutnya juga mendukung pembentukan RUU perampasan aset. Sementara itu Kanti-Kanti, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menegaskan RUU perampasan aset harus dilakukan secara hati-hati, yang mana tujuannya agar regulasi yang dihasilkan tidak menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan masyarakat. Karena menurutnya pihaknya tengah menyerap berbagai pandangan dan masukan masyarakat melalui RDPU sebagai bagian dari meaningful participation. Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa proses penyerapan aspirasi bukan bertujuan memperlambat pengesahan RUU perampasan aset.
1: Ma, aku berangkat dulu ya.
2: Sarapan dulu, Nak.
1: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
2: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma. Aku ganti deh.
3: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil.

Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih ada waktu kita bersama ganti-ganti untuk berbagai informasi kita sampai ke jam 3 sore ya. Dan kita juga harus menjaga anak-anak kita ya ganti-ganti, jangan sampai anak-anak kita menjadi karena kan biasanya kalau anak-anak itu kalau dia rame-rame suka mainnya di luar rumah ganti-ganti ya. Sementara di lingkungan rumah biasanya ada juga hewan-hewan yang berkeliaran seperti kucing dan anjing ganti-ganti ya. Nah dalam hal ini kita memang harus hati-hati ganti-ganti ya. Apalagi kita tahu misalnya ada anjing yang sering mungkin warawiri di lingkungan tempat tinggal. Seperti itu harus kita waspadai. Nah dalam hal ini ganti-ganti di satu informasi di mana pihak Polsek Pamengpek Polres Bandung Jawa Barat mengkarantina anjing jenis pitbull ganti-ganti ya yang menyerang seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di kompleks Grand Cendana Residen Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Jawa Barat ganti-ganti ya, di mana Kapolsek Pamengpek Kompol Asep Dedi di Bandung Senin kemarin mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anjing kembali berada di lingkungan pemukiman dan mengantisipasi terjadinya serangan serupa. Dan dia juga menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada Minggu tanggal 23 Agustus lalu ketika anjing milik warga yang berinisial F itu sedang dijemur dan diikat di wilayah perkampungan dekat kompleks perumahan. Namun, ganti-ganti ikatan anjing tersebut terlepas dan kemudian anjing pitbull tersebut masuk ke kawasan kompleks sehingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di jalan perumahan. Dan akibat serangan tersebut, ganti-ganti korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan telinga sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih dan telah menjalani operasi pada bagian telinga. Asih mengatakan bahwa pemilik anjing bersikap kooperatif dan turut mendampingi korban selama menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian kejadian ganti-ganti serta kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam pemeliharaan anjing tersebut. Dan dia mengingatkan masyarakat yang memelihara hewan yang berisiko tinggi agar memastikan hewan peliharaannya tidak membahayakan keselamatan orang lain. Dan menurut Asep, pemilik anjing juga menunjukkan itikad baiknya dengan membantu korban dan keluarganya selama menjalani perawatan di rumah sakit. Dan terkait proses, Asep mengatakan polisi masih menunggu perkembangan dari pihak keluarga korban karena hingga kini belum ada laporan atau langkah hukum yang diajukan di Polsek Pamengpek. Iya, di mana pemilik anjing berpotensi terjerat pasal 336 tindak pidana pengusikan, kecerobohan, pemeliharaan, dan penganiayaan hewan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak, kategori 2, ganti-ganti ya. Iya, jadi ganti-ganti dan kita semuanya harus hati-hati ya, jangan sampai anak-anak kita lengah dari pengawasan kita ganti-ganti kalau dia bermain di luar, baik itu bersama teman-temannya ataupun dia sendiri ganti-ganti ya. Karena kita tahu pitbull itu hewannya seperti apa ganti-ganti, dan kita juga lihat ya di media sosial video di mana anjing tersebut menyerang si anak ini ganti-ganti ya. Luar biasa ganti-ganti ya, mengerikan ya, sangat gitu ya. Ya deh, mudah-mudahan kita bisa terus jaga anak-anak kita ganti-ganti saat mereka bermain.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
3: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
4: Jambi Siang Iko.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan tugas saya untuk ganti-ganti edisi hari ini tuntas sudah di jam 15. Dan nanti ada rekan Mbak siapa ya? Ada Mbak Vina ya. Akan bersama di perempat RRI Jambi sampai ke jam 20 malam. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, ganti-ganti. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi di Jambi Petang Iko bersama saya Ovina. Tentunya kanti-kanti jangan bosen-bosen ya denger saya ngoceh. Nah, kanti-kanti di Jambi Petang Iko akan hadir Pro Dangdut di sore hari ini ya kanti-kanti. Aduh, gimana nih kanti-kanti menjalani aktivitas di hari ini? Sepertinya kita lihat kabut asap sudah menebal ya. Saya otw kesini tadi juga kabut asapnya juga udah tebal ya kan, di baju yang warna hitam ataupun jilbab warna hitam pun udah tersaring debu-debunya gitu ya kanti-kanti. Jadi kalau untuk kanti-kanti yang beraktivitas tetap stay safe lah tentunya, selalu pakai masker kanti-kanti biarpun gak jemur kain ya kan, mahal pula paru-paru tuh ya kan kanti-kanti, pengobatannya belum lagi, gedeknya lagi belum lagi, aduh masih banyak yang lainnya. Jadi bolehlah ya bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Silakan nih, ada siapa? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutannya Pina.
0: Ayo.
1: Kenapa tuh kok suaranya ada bimbang-bimbang silap ya?
0: Seperti biasanya.
1: Ya ampun, ya ampun. Udah tersembuh ya.
0: Iya, amin, Bunda. Apa kabar?
1: Pakai masker dong.
0: Ih, Bunda, kalau sudah kalian pakai masker tuh, Bunda. Yunian lah.
1: Iya. Bunian ya, susah ya.
0: Iya, ha.
1: Mama macam mana lah, kadang terbunuh juga pakai masker.
0: Iya, ha. Pengennya sih deh. Pengennya langsung. Apa Bunda?
1: Iya. Ya, semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin. Bunda, Bang Alimin lagi ngapoin tuh?
1: Lagi tempel ban.
0: Lagi tempel ban. Bisa lah nempel ban kami. Ma, kenapa bisa?
1: Kerja tadi, jadi dia kalau kerja tengah hari lah, tapi saya dah melanjutkan aktivitasnya.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Iya dia. Okey. Terlalu kalau dia pakai abdometer inilah sukanya lagi.
0: Okey lah gitu, Bunda.
1: Ya, lalu ya Kina ya, jangan lama-lama takutnya ya.
0: Amin.
1: Minta lagunya lah.
0: Apa lagu Bunda?
1: Minta dari itu Krisnawati, bukan cerita desa.
0: Bukan?
1: Cerita desa.
0: Oke, boleh.
1: Boleh salam Pina?
0: Silakan Bunda.
1: Malamnya terutama buat Pina, selamat siang menjelang sore ya. Sehat selalu ya, ketemu dari sibuknya ya.
0: Bunda.
1: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramla, nomor batin. Budi Sila, Budi Solia, Naila, Toro, Anissa, Wak Udin, Wak Ulsa, Pak Butet, Bang Hijal, Mang Ajun, Mas Yatno, Ajun, Pak Ahmad, Mama Elo, Uni Ayan, Kodin PS, Abdullah, Marmi Muda, Mak Ija, terus Mak Berlin, terus ada Andi Munsi, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kijang, Putra RTL, Pak Hamsa Yusuf, Bang Nasrun, pokoknya semuanya ya Pina.
0: Oke, semuanya ya.
1: Ya pula banyak-banyak salam orang yang lain mau masuk.
0: Oke, siap.
1: Army Mudun juga ya, Mak Idun juga ya. Oke, Pina lagu ditunggu ya, terima kasih banyak ya.
0: Iya.
1: Selamat hati, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya ganti-ganti kita tunggu ada siapa ini. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarmu, Depina?
0: Sehat, Bang Andi Musin lagi ya. Sehat, apa kabarnya?
2: Kok kacau?
0: Iya, kok bingung ya?
2: Iya.
0: Bang Andi nih, nelpon pasti handphonenya ditinggal nih tadi nih.
2: Enggak lah ya.
0: Jangan ditinggal, aku sendirian.
2: Aku tidak selalu meninggalkan kamu, Adina. Selalu aku ada.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana aktivitas hari ini melihat cuacanya yang kayak gini?
2: Iya, pokoknya kita itu kalau apa aktivitas lancar, tapi harus pakai masker gitu loh,
0: iya,
2: Adina.
0: Kalau yang tidak kebiasaan turis sih, yo bang yo.
2: Iya, pertama-tamanya dulu juga kalau apa mau kesindo juga kalau pakai itu kok malah geli-geli gitu, nah malah bersin-bersin jadinya
0: gatel ya dak bang hidung nak pokoknya nak hidung mancung enggak tahu pula kalau hidung mancung atau pesek gatel sama gatel tidak
2: sama aja
0: dengan apa itu sama aja hidung kami pesek juga gatel benar. Aduh, ya Allah.
2: Belum sembuh-sembuh juga, Devin.
0: Iya, Ba. Entahlah.
2: Ya, tapi yang mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, Devin.
0: Amin, amin. Iya.
2: Tak ada tema ya, Devin?
0: Enggak ada temanya. Enaknya temanya apa? Ngobrolin apa nih?
2: Ya, kalau nggak ada temanya, diliburkan aja lah.
0: Diliburkan dulu. Aja. Iya, temanya yang libur, kita jangan libur ya.
2: Iya dong.
0: Oke, wis, lagunya apa?
2: Lagunya saya minta dari ini loh. Apa namanya itu dari ini, apa namanya, judulnya Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta?
2: Iya, Alisa ya.
0: Oh, boleh.
2: Salam-salam ya.
0: Iya.
2: Buahnya Bunda apa Cece Nadia tadi, selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu ya Teh.
0: Amin.
2: Buahnya Bunda Wati juga dengan Aeman. Buahnya Teh Anita, apa kabarnya Teh Anita, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buahnya Bang apa namanya Bang Abdullah, Bang Ramlan juga ya. Buahnya juga Bang Ijal, Bang Rudi. Buatnya apa saudara kita yang jauh itu yang di Riau di Kopi India.
0: Iya.
2: Buatnya si apa namanya dan Tengku Ardiansa juga apa kabarnya? Buatnya Putra Polikijan juga. Buatnya Mbak Fina di Kampar juga. Buatnya Mama Kembar nggak pernah masuk lagi ya?
0: Iya nih, kemana nih?
2: Iya buatnya Kajeng juga dengan apa namanya buatnya Mbak Kervianti juga Mbak Naila ya. Buatnya juga siapa lagi, buatnya Ica di Bone, buatnya Ayu di Maluku Tengah ya. Buatnya si apa namanya Bang siapa namanya Bang Puja Kasuma. Apa kabarnya buatnya Cirus nih. Apa kabarnya juga mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya seluruh pen perempat. Masih ada ketinggalan ya Devin.
0: Siapa?
2: Bang Arm dan Bang ini Amarga. Apa kabarnya mudah-mudahan selalu. Bumi Sila ya. Apa kabarnya nih mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya seluruh pen yang monitor kontrak ini mudah-mudahan pada diberikan kesehatan, jaga kesehatan karena ini musim-musim kemarau, musim debu.
0: Tuh.
2: Harus berhati-hati.
0: Iya.
2: Karena kalau pulangnya harus pakai masker, Devin.
0: Iya.
2: Jangan sampai tambah-tambah lagi penyakitnya.
0: Nggak mau.
2: Ya, makanya selalu pakai masker, deh ya.
0: Siap.
2: Oke. Terima kasih, Devin.
0: Iya.
2: Atas waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ganti-ganti selanjutnya ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdutan yuk.
0: Yo, ada Bang Ijal.
1: Ada Tina, apa
0: iya,
1: kabar?
0: Iya, sehat Bang Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, baru nyampe di rumah.
0: Baru nyampe, eh Bang dari mana? Dari kantor?
1: Dari kantor, sudah tuh ke Titin, ngantar bumbu.
0: Oh, ada pesanan. Alhamdulillah, iya.
1: Alhamdulillah, jadilah benar.
0: Bukan jadilah, itu sudah alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah yang final ya.
0: Iya, Bang, kayak mana Bang? Biar abang hari ini nganter bumbunya. Nampaknya makin tebal kabut kita, dak?
1: Iya, final nampaknya kabut makin hari semakin tebal. Kebakaran hutan juga makin di mana-mana, Vina, di Indonesia nih, di Jambi, di Kalimantan, di Jawa. Ya, kita berharap semua semoga hujan segera turun membasahi di Indonesia, Vina.
0: Iya. Apa dah Bang yo? Orang yang buka lahan yang dapat duit, kita semua kena dampaknya.
1: Iya betul, Vina. Sebenarnya kan tidak boleh, apalagi di saat sekarang ini buka lahan dengan membakar. Jangan kalau kita membakar, tak sengaja orang buang puntung, bet sekarang ini bisa menjadi kebakaran sana.
0: Iyo, pokoknya hati-hati lah, dak bang. Kita juga di rumah hati-hati, dak bang yo.
1: Iyo, di rumah hati-hati. Kita lihat banyak dan sudah terjadi kebakaran, baik di Jambi, di manapun itu. Nah, soalnya sekarang pemicu itu kalau sudah api itu apa, soalnya susah nak dipadamkan. Soalnya apalagi yang misalnya rumah kayu. Nah, soalnya rentanian kebakaran saat ini, Tina. Jadi hati-hati kalau masak itu ditinggok nian, lemasinya, nasinya, baru ditinggalkan.
0: Iya.
1: Dan juga masalah apa, konsleting listrik ini.
0: Memang.
1: Apa yang bisa rumah ditinggalkan, semua alat-alatnya masih sebanyak lah, kadang tak dicabut, kadang lupa ini masih hidup. Nah, itu rentan juga menyebabkan kebakaran itu, Tina.
0: Betul bang, iya. Apalagi kadang orang kan sepele dak bang, yaudahlah nyucuin TV, be.
1: Nyucu apa, jangan salah-salah, ngecas itu juga punya, kadang orang kan ngecas dan tinggal, be.
0: Iya.
1: Banyak sering kejadian itu meledak, menyebab kebakaran, baik itu pasangin juga, pokoknya alat-alat listrik ini harus hati-hati, pokoknya semuanya lah sebab hati-hati dan waspadanya nanti.
0: Betul memang. Itulah jadi pelajaran kita semua dak bang dari pengalaman orang lain.
1: Iya betul Tina.
0: Oke deh, apa lagune?
1: Lagune apa belah? Katong Basudara Tina.
0: Katong Basudara?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Kalau kita bersaudara tidak?
0: Iya. Mulai dia kabur rupanya.
1: Tambuh penyakit lama.
0: Iya, lagi lama lah rupanya. Aduh.
1: Buat Tina, selamat sore, selamat aktivitas. Mudah-mudahan di situasi kali ini sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, ini kayak kurang sehat ya?
0: Iya, sehat sih bang, tapi tuh agak kayak mano suaranya gitu.
1: Iya, itu namanya kurang sehat lah. Mudah-mudahan cepat pulih kembali.
0: Amin.
1: Kan, gimana kan suaranya, kalau menyiar kan suaranya yang paling utama. Kan?
0: Aduh.
1: Ya, mudah-mudahan cepat pulih, happy night.
0: Amin.
1: Kalau nggak tahu, diminum obatnya.
0: Iya.
1: Buat yang barusan siapa?
0: Tadi ada Bang Andi Musin sama Bunda Nadia.
1: Oh ya, buatnya Andi Musin, Bunda Nadia, sama Bang Alimin juga. Buat Nurudi di sini, buatnya Tamrin, Citra RPM juga, Kakak Butet, Mbak Andrea, Wati, Pak Suma Emanyo, Ajeng, Bede Sila, Bede Sulia juga, Mama Supri, buatnya Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, buatnya Arvi Meda juga, buatnya Mak Ija, buatnya Karpianti yang di Muksin juga, Iing Abdullah. Saya buatnya Ujang di Jembatan Mas juga. Saya buatnya Tina di Kampar. Buatnya Andi Cakra Winata juga. Di Traplok Kijang, Cik Rusli. Apa lagi ya? Buatnya Bang Nasrun. Buatnya Ibu Farida juga. Ya buat sama Berlin yang ada di Tanjung Pinang Sekri juga ya. Pokoknya buat semua Latina ya. Latina, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: HP baru ya, Kang?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
0: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
3: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Kuliner Nusantara. Lontong mie. Ini merupakan kuliner khas Surabaya yang berbahan dasar mie dan lontong. Yang unik dari lontong mie ini, jika dibandingkan dengan makanan olahan mie yang lainnya, adanya petis yang digunakan sebagai penyedap. Kuah petis berwarna hitam kecoklatan, mampu memberi cita rasa tersendiri. Proses pembuatan lontong mie tersebut terbilang sangat sederhana. Bawang putih yang dihaluskan, kecap manis, petis, cabai, air dimasak sampai mendidih dan sedikit mengental. Seporsinya berisi irisan lontong, mie kuning, toge rebus, irisan tahu goreng, bawang goreng, dan udang goreng. Tak hanya itu, ada juga lauk pendamping yang memang sangat pasti santap dengan lontong mie, seperti sate kerang, ubi goreng, atau lento dan dadar jagung.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ya, ganti-ganti silakan di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Ini RRI-nya kenapa?
0: Kenapa RRI-nya?
1: Radionya nggak kresek-kresek aja.
0: Kresek-kresek aja? Antena Bunda ada yang kegeser-geser.
1: Enggak. Enggak, ini RRI digital.
0: Oh, RRI digital. Nanti aku laporan, Bunda.
1: Iya, ini enggak nih.
0: Oh, Bunda lagi kok Bunda tumben dengerin RRI digital?
1: Si pemati RRI digital lah narinya. kalau pas di pasar tuh kayak gitu juga.
0: Ya jadi kalau
1: karena nggak nyambung-nyambung.
0: Kalau di pasar, iyalah.
1: Ini kalau lagi nyomati ini kan, ada digital larinya.
0: Iya.
1: Uno.
0: Iya.
1: Kenapa suaramu?
0: Biasalah.
1: Lalu tuh hidungnya mampet plus buntu.
0: Jangan buntu, Bunda. Dompetnya banyak buntu nih.
1: Gak usah dompetnya buntu, gak boleh dompet buntu.
0: Iya.
1: Apa saya ngisi minyak motor aja, apa saya jajan, apa saya makan. Apa tema kita, Bun?
2: Ini sekarang.
1: Apa tema?
0: Temanya hari ini, Bunda, kayak mana kabut asap? Pakai masker berarti masuk. Sama ayah dagangnya.
1: Pakai masker, Mas Bin. Tapi Bunda masker yang itu yang dibikin kawan yang pakai kain itu.
0: Oh iya, Masih ada lah berarti tidak, Bunda?
1: Masih ada, malah bagus-bagus lagi dari kain borkat.
0: Apanya
1: tuh.
0: Mantap ya borkat macam kondangan pula.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Bunda ke kacamata lah kok pergi-pergi.
0: Biar enggak pedih kena debu juga, Bunda.
1: Oh, pedih mata kalau kena debu. Tapi ini tadi pas kesempatan boleh buka kacamata, kacamatanya ai dah gagangnya lah patah pula.
0: Yep.
1: Ambil yang baru. Oh iya tuh, lagi bagusin ya.
0: Apanya yang udah dibagusin?
1: Tuh radionya.
0: Ngapa lah bagus ya?
1: Iya. Pak, es batu
0: ya. Iya. Oke.
1: Belum.
0: Kaget kami bilang ya. Iya. Apa lagu Bunda?
1: Lagunya. Lagunya paket hemat.
0: Paket hemat, boleh lah.
1: Boleh.
0: Apa ya?
1: Mau kata ya?
0: Ayo maksudnya Bella.
1: Bunda nak apa paket hemat ayo nak ke mall kemana?
0: Iya, paket hemat apa sih?
1: Piring berdua.
0: Oh, piring berdua. kan males nian. Lalamu udah kayak gini, kayak di prank.
1: Itu Bunda minta lagu tempoyak.
0: Memang benar sih, harusnya aku nge-ioin ayah tadi ke mall. Ayo Bunda, salam.
1: Salamnya tuh semua-semua lagi, cuma ada digital yang dengernya, Kak.
0: Iya, oke Bunda.
1: Aku gak ada kekuatan itu, kerasanya udah mulai singgih-singgih. Tadi singgih-singgihan.
0: Iya.
1: Ini asal kesel-kesel, Bunda.
0: Iya.
1: Ya, buatnya saya selalu ya.
0: Oke Bunda.
1: Ini air bening yang hangat banyak-banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung sore hari ini bersama ayahnya ya. Selanjutnya ditunggu kanti-kanti di 0811-6707-9920. Silakan ada siapa yang mau bergabung. Nah. Di Pro Dangdut sore hari ini.

Ya, ketika nanti boleh yang mau bergabung bersama kami di Prodangdutnya di 0811-6707. Masih ditunggu di sore hari ini ya, kanti-kanti. Kita lihat kabut asapnya sekarang makin parah nih, kanti-kanti. Tadi pagi nampaknya sedikit ya kan kabut asapnya, tapi sekarang udah mulai banyak. Jadi kalau untuk kanti-kanti, selamat beraktivitas di setiap harinya, dan jangan lupa pakai masker selalu ya kanti-kanti. Bolehlah masker kain ataupun masker yang beli di apotek. Ya, lebih baiknya sih beli masker yang sekali pakai. Tapi karena merusak lingkungan, boleh juga nih pakai masker kain biar bisa dicuci di setiap harinya. Selanjutnya di 0811-6707-9920, karena belum ada yang bergabung, kita putarkan dulu lagu yang di request oleh Bunda Wati di sore hari ini.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ya, ketika kita masih lanjut di Pro Dangdut sore hari ini, boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920 di Pro Dangdut sore hari ini. Ganti-ganti, ada suara siapa yang mau bergabung? Silakan, kita tunggu di 0811-677-9920. Oke, ada siapa yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Sambutannya, assalamualaikum Mbak Pina.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ida.
1: Kabarnya Mbak Pina?
0: Sehat, Mbak Ida apa kabar?
1: Sehat juga Mbak Pina.
0: Iya, lagi apa ini?
1: Lagi di kebun Mbak Pina.
0: Lagi di kebun, kayak mana kabut asapnya di kebun?
1: Agak lumayan juga lah Mbak Pina, enggak.
0: Oh. Iya sih, emang. Jadi di kebun nanam apa, Mbak?
1: Sawit, Mbak Tina.
0: Nanam duit rupanya di kebun.
1: Jagoi monyet, Mbak Tina.
0: Kenapa?
1: Jagoi monyet.
0: Jagoi monyet. Jadi kalau ada monyet, Mbaknya yang ngejar monyet atau monyet yang ngejar Mbak? Udah kejar-kejaran ya. Oke, lah apa lagunya Mbak?
1: Lagunya dari Si Kenalan Mbak.
0: Boleh, siap. Apa itu?
1: Apa itu? Nada-nada cinta.
0: Boleh, nada-nada cinta Evie Tamala ya.
1: Iya, kalau agak lain soalnya Mbak Tina.
0: Iya.
1: Iya, semoga cepat sembuh Mbak Tina.
0: Iya, amin.
1: Jadi caranya untuk Mbak Pina, Mbak Sari, Mbak Tujan, Mbak Ijan, Mbak Yati, Mbak Vero, Mbak Ica, Bang Aman, semua-semuanya Mbak Pina.
0: Oke, siap. Ada lagunya.
1: Makasih Mbak Pina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo, suara siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Baru kedengar lagi suaranya Mbak Pina. Mbak Pina ya?
0: Iya, ini suara siapa?
2: Nasrun.
0: Bang Nasrun. Oh, ya. Di sini hilang namanya. Gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik, Mbak Pina.
0: Kabar baik.
2: Sehat selalu, sehat
0: luar. Amin. Apa kegiatannya sore ini, Bang?
2: Ya, sudah istirahat, Mbak. Ini semua dekat tengah enam kan di sini.
0: Oh gitu, sedang istirahat.
2: Sudah selesai.
0: Oke, alhamdulillah. Tapi gimana di situ kabut asapnya?
2: Asapnya ya tiba-tibaan untuk tidak apa namanya tidak seberapa asapnya di sini mbak ya.
0: Iya, abang juga jangan lupa pakai masker ya. Beraktivitas di sore hari ini dan seterusnya. Oke, apa lagunya bang?
2: Perempuan bersinar lagi, Mansur S.
0: Perempuan bersinar lagi, boleh.
2: Pertama-tama Mbak Pinanya, kami tugas sesuai yang semua program lapis dan semua program

Iya, ganti-ganti kita dengarkan lagu yang di request oleh Ado, Mbak Ida dan juga Bang Nasrun sore hari ini ya. Nanti kita gabung lagi di 0811 677 9920.

0: Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
0: Papa.
1: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

Ganti-ganti, kali ini kita bergabung di Pro Dangdut sore hari ini di 0811-0707-9920. Silakan masih ditunggu di Pro Dangdut sore hari ini. Ganti-ganti ya, di tengah kepungan asap yang seperti ini, terus selalu berhati-hati untuk beraktivitas. Ganti-ganti.

Iya, ketika nanti kita tunggu di 0811-6707-9920 di Jambi petang Iko ini, di sore hari ini ketika nanti masih kita tunggu ya, mengenai penelpon yang mau bercerita ataupun ngobrol-ngobrol yang mau lagunya di sore hari ini.

Ya, katanya mungkin belum ada yang bergabung. Kalau belum ada yang bergabung di sore hari ini, ya kita putarkanlah ya lagunya ketika nanti di Pro Dangdut sore hari ini di Cabi Petang Iko.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Kabar Hari Iko.

Selamat sore Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Polda Jambi garap 52 kasus karhutla, 7 orang jadi tersangka. Menegakkan hukum terhadap pemicu kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Provinsi Jambi terus bergulir ketat. Kepolisian daerah Jambi mencatat ada sebanyak 52 kasus karhutla telah ditangani, dengan 7 orang diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dari puluhan kasus yang masuk dalam penanganan aparat sejak awal tahun, mayoritas perkara masih berada dalam tahapan pendalaman intensif oleh penyidik. Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munajim mengatakan fokus penyelidikan kepolisian kini tidak hanya membidik seorang pelaku, tapi polisi juga mulai mengarahkan radar pada area konsesi perusahaan yang terindikasi mengalami kebakaran lahan dalam skala besar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmanida menegaskan pihaknya tengah menyisir lokasi-lokasi konsesi guna mengusut unsur kelalaian maupun kesengajaan. Langkah tegas ini diambil di tengah maraknya kemunculan titik panas yang memicu asap pekat di wilayah Jambi. Berdasarkan data kepolisian, ada tercatat 2.795 titik panas yang menyebar di seluruh kabupaten atau kota dengan perkiraan luas area yang terbakar menembus 338,92 hektar. Kati-kati inilah kabar hari Iko. Polda Jambi garap 52 kasus karhutla, 7 orang jadi tersangka. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
3: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
4: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
2: Hei, itu korupsi.
5: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
6: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
7: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
5: Eits, itu namanya korupsi.
2: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: 99,2 FM.
1: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Kali-kali selamat sore, tentunya kembali lagi di 99,2 MHz Rompat RRI Jambi. Kali ini kita lihat ya, ganti-ganti di tengah gempuran kabut asap kiriman yang menyebabkan kualitas udara di Kabupaten Muara Jambi sampai ke Jambi ini masuk ke dalam kategori bahaya. Nah, pemerintah Kabupaten Muara Jambi ini memastikan ketersediaan masker medis untuk masyarakat masih tergolong aman. Pasokan di gudang logistik daerah saat ini tercatat tersisa sekitar 35.000 lembar. Ganti-ganti kepastian ini disampaikan oleh Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno usai memimpin aksi serentak pembagian 10.000 masker di sejumlah kecamatan terdampak paparan asap ganti-ganti. Bupati menegaskan bahwa jaminan ketersediaan stok ini sangat krusial mengingat kondisi ISPU atau indeks standar pencemaran udara yang kini bertengger di angka 314. Ini menandakan situasi yang sangat berisiko bagi kesehatan masyarakat luas. Nah, cadangan masker tersebut akan disiagakan untuk distribusi lanjutan jika kondisi udara tidak kunjung membaik.

Iya, ganti-ganti bahwa Bambang ini juga memaparkan bahwa pekatnya asap yang melanda wilayahnya ini bukan semata dari titik api lokal, melainkan juga pasukan kiriman. Kendati demikian, langkah preventif taktis disiapkan terus ataupun termasuk menyiagakan puskesmas ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti penanganan ekstra diprioritaskan bagi kelompok rentan terkena ISPA seperti anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil ganti-ganti. Ganti-ganti, itulah informasi kita di petang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi.
1: Targets acquired.
0: Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!
2: Apresiasi budaya kita.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Iya, ganti-ganti terima kasih masih bersama kami di 59,4 RRI Jambi. Ganti-ganti kali ini operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Jambi dinilai belum efektif dilakukan dalam waktu dekat. BMKG menyebut bahwa kondisi atmosfer saat ini belum mendukung pembentukan awan hujan. Karena Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, kali ini mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan ganti-ganti. Dan menurutnya keberhasilan OMC ini sangat bergantung pada sejumlah parameter atmosfer, mulai dari pertumbuhan awan, kelembaban udara di lapisan atas, kondisi angin hingga stabilitas atmosfer. Ganti-ganti untuk sepekan ke depan, dinamika atmosfer di Jambi ini masih kurang mendukung pelaksanaan OMC untuk menanggulangi kebakaran hutan dan juga lahan. Meski demikian, BMKG tetap melakukan pemantauan terhadap dinamika atmosfer untuk melihat perubahan kondisi yang memungkinkan dilakukannya modifikasi cuaca. Di sisi lain, ganti-ganti kondisi kemarau yang masih berlangsung membuat potensi karhutla tetap tinggi. BMKG juga memprediksi musim kemarau di Jambi ini masih bertahan hingga pertengahan Oktober. Kali ini sementara hujan yang muncul nantinya belum tentu merata. Karena itulah ganti-ganti masyarakat diminta tidak mengandalkan hujan sebagai satu-satunya untuk upaya mengurangi risiko karhutla, dan pencegahan serta penanganan dini terhadap titik api tetap menjadi langkah penting selama periode kemarau. Ya, ganti-ganti telah informasi di petang hari ini, dan nanti kita akan melewatkan lagu-lagu religi ganti-ganti karena tentunya nanti kita akan mengikuti beduk dan azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari Kitab Uyunul Akbar, Jilid 1, halaman 40.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Selamat malam kati-kati dimanapun kati-kati berada. Tentunya akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Selasa 25 Agustus 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur dan hujan sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin. Peringatan ini yaitu waspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Merangin dengan suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 94%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik pada hotspot tanggal 25 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 134 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari 15 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 9 titik panas, Kabupaten Sarolangun 87 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 14 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4 titik panas, Kabupaten Tebo 3 titik panas. Forecaster on duty Lucikita diperbarui 25 Agustus 2026 pukul 18.14 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jambi Petang Iko.

Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Kati-kati selamat malam, tentunya akan ada kabar hari ini. Kualitas udara Jambi masuk kategori sangat tidak sehat, jarak pandang turun. Kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi kali ini mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. BMKG menyebut kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat seiring meningkatnya titik panas dan kejadian kebakaran hutan dan juga lahan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, mengatakan kondisi tersebut juga berdampak terhadap jarak pandang mendatar. Menurutnya, konsentrasi partikel yang mengambang di atmosfer telah berada di atas ambang 150 mikrogram per meter kubik, sehingga masuk kategori sangat tidak sehat. Selain menurunkan kualitas udara, kabut asap juga menyebabkan jarak pandang mendatar berkurang hingga 1000 meter. Dampak penurunan jarak panjang tersebut bahkan dirasakan dalam aktivitas penerbangan. Jaya mengatakan kondisi visibilitas di Jambi sempat menyebabkan pesawat yang seharusnya mendarat di Jambi dialihkan ke Batam karena jarak pandang di wilayah tersebut lebih baik. Kondisi ini diperkirakan masih perlu diwaspadai mengingat musim kemarau di Jambi belum berakhir. BMKG memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga pertengahan Oktober. Kati-kati inilah kabar hari ini. Kualitas udara Jambi masuk kategori sangat tidak sehat, jarak pandang turun. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuliner Nusantara. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue bika terinspirasi dari kue khas Melayu yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang jalan Ambon, daerah Sungai Kera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Bika Ambon tersebut menjadi makanan khas Medan yang paling favorit. Cita rasa bika Ambon ini sangat enak karena memiliki serat sempurna di bagian dalam dan rasanya yang lembut. Saat ini bika Ambon telah dijual di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga untuk bisa menikmati bika Ambon tidak harus pergi ke kota Medan.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Sahabat Budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Ya, ganti-ganti mendengar kata mie yang terlintas ini biasanya langsung mie instan yang praktis dan mudah ditemukan. Padahal Indonesia memiliki begitu banyak sajian mie khas daerah dengan cita rasa yang berbeda-beda. Setiap daerah ini punya cara sendiri mengolah mie, mulai dari penggunaan rempah kuah hingga pelengkapnya. Salah satunya adalah mie Aceh dari Aceh yang terkenal dengan bumbu rempahnya yang kuat, mie bertekstur tebal.

Ya, ketika salah satunya ini adalah mie Aceh yang terkenal dengan bumbu rempahnya yang kuat, mie bertekstur tebal. Ini dapat disajikan dengan kuah goreng maupun dalam bentuk tumisan ganti-ganti. Aduh, ini ganti saya mengganggu ganti-ganti. Biasanya dilengkapi dengan daging, seafood dan juga berbagai bumbu khas lainnya. Ya, ganti-ganti bergeser ke Palembang ada mie celor yang memiliki kuah kental dan juga gurih berbahan dasar santan serta kaldu udang. Mie ini biasanya disajikan bersama udang, telur dan juga toge, ganti-ganti. Nah, ternyata kita menggeser lain nih ganti-ganti ke mie Jawa, yaitu tentunya mie ini banyak dicampur dengan sayur-sayuran. Ternyata ganti-ganti masing-masing memiliki karakter rasa dan bahan pelengkap yang mencerminkan kekayaan bahan pangan serta budaya masyarakat setempat. Tentunya ganti-ganti sesekali cobalah mengenal mie tradisional dari berbagai daerah ya, karena di balik semangkuk mie ada cita rasa sejarah dan cerita budaya yang layak untuk terus dilestarikan. Itulah informasi kita di malam hari ini, ganti-ganti. Tentunya saya pamit undur suara dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang. Apresiasi Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi Malam Iku.
1: Tersebutlah di pedalaman dusun Lubuk Ruso Jambi, hiduplah tiga orang gadis nan cantik jelita yang mempunyai ibu seekor kerbau. Si sulung diberi nama Putri Pang, anak kedua diberi nama Putri Duango, dan yang terakhir diberi nama Putri Saino Kinoati. Mereka bertiga tidak pernah melihat dunia luar. Hanya si ibu saja yang boleh keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Mereka melakukan segala pekerjaan di dalam rumah yang telah dipagari bambu. Sang kerbau takut karena kecantikan putrinya bisa membahayakan keselamatan mereka. Adalah naluri ibu untuk selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya. Di suatu malam yang teduh, si ibu bermimpi bahwa dalam mimpinya ia melihat seekor burung elang terbang merendah ke halamannya, yang kemudian cepat melayang lagi, mengibaskan sayapnya ke langit luas. Karena mimpi itu, sepanjang sisa malam, ia tidak dapat lagi memejamkan mata.

0: Tidak. Putri Pang. Putri Duanggo. Oh, anakku Putri Sainu Inuati. Jangan pergi. Tidak.
1: Aduhai Ibunda, apakah gerangan kiranya dirimu terbangun saat tengah malam begini?
2: Kenapa dengan Ibunda? Adakah Ibu bermimpi hal-hal yang buruk?
1: Ini air putih, Bu. Silakan Ibunda minum dulu. Barangkali bisa sedikit menenangkan perasaan Ibu yang sedang kacau.
0: Oh, putriku. Maaf telah membangunkan kalian malam-malam begini. Mimpi buruk telah menghampiri Ibu. Kemarilah, Nak.
3: Iya, Bu. Kami di sini.
0: Besok, saat matahari belum benar-benar tiba, Ibu akan keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Kalian berjanjilah padaku.
1: Tentu, Ibu. Apa yang hendak kami janjikan? Katakan saja, Ibu.
2: Benar, Ibu. Kami tentu akan menuruti. Katakan, Bu.
1: Jikalau ini dapat menyenangkan hati Ibundaku, tentulah kami akan memegang janji kami.
0: Saat Ibu pergi esok, jangan sekali-kali kalian keluar dari pagar bambu yang mengelilingi rumah kita.
3: Tidak sekali-kali, Ibunda.
0: Jika ada seseorang memanggil dan menyeru kepada kalian, jangan dijawab dan jangan menengok keluar.
3: Tidak akan, Ibunda.
0: Kalaulah ada orang mengetuk dan meminta agar dibukakan pintu, tidak perlu dibuka.
3: Tak perlu dibuka.
0: Seandainya nanti seseorang mengajak kalian pergi menengok dunia luar, maka kalian jangan tergoda untuk ikut.
3: Kami tak akan tergoda, Ibunda.
0: Berjanjilah padaku, Putri Pang.
1: Aku bersumpah, Ibu, takkan menghiraukan siapapun yang datang.
0: Putri Duanggo,
4: aku pun bersumpah, Ibu, takkan aku beranjak walau setapak.
0: Putri Saino Inoati, putri bungsuku, berjanjilah.
1: Demi Ibunda yang telah menyapi air susu untukku, aku berjanji.
0: Baiklah, ini sedikit melegakan bagi Ibu. Kemarilah, aku dodoikan.
5: Oi, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo.

0: Permisi. Permisi.
1: Duhai adik-adikku. Siapakah kiranya yang telah mengetuk rumah kita?
0: Permisi. Aku adalah seorang pemuda yang tersesat dari negeri seberang. Sudikah kiranya membuka pintu untukku?
1: Sungguh kasihan. Aku akan melihat siapa yang datang.
2: Tapi kak, ibu tak membolehkan.
3: Iya kak, kita bahkan telah bersumpah.
1: Tidak mengapa, aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Oh, alangkah indah pemilik sepasang mata dari pemuda yang berdiri di depan pintu.
2: Bagaimana kak, seperti apakah rupa orang itu? Aku ingin melihat.
3: Jangan kak, kita telah berjanji pada ibunda.
2: Aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Sungguh, dia seorang pemuda yang amat tampan.
0: Duhai penghuni rumah, sudikah kiranya membukakan pintu untuk pemuda yang tersesat ini? Sebentar saja.
1: Sebagai anak tertua, aku akan mengambil keputusan. Aku akan membuka pintu untuk orang itu.
3: Jangan, kak. Nanti...
0: Oh, sungguh. Sangat cantik dan rupawan. Sudah lama aku mengintai dari kejauhan. Rupanya memang sungguh sangat cantik.
1: Siapakah tuan ini? Dari mana? Dan hendak kemana di dalam hutan ini?
0: Maafkan diriku yang telah lancang. Aku ini hanyalah seorang pemuda yang tersesat. Semua bekalku habis. Aku ingin pulang ke kota, tapi tak tahu jalan pulang. Aku kelaparan. Adakah sedikit makanan untukku?
2: Bagaimana, kak? Apa kita izinkan tuan ini masuk ke dalam?
3: Jangan, kak. Nanti ibu akan marah pada kita.
1: Dia hanya seseorang yang tersesat. Kasihan. Akan kuhidangkan makanan.
3: Tapi, kak.
1: Silakan masuk, tuan. Ini ada sedikit makanan.
0: Oh, terima kasih. Sejujurnya, aku telah melihat kalian dari beberapa hari yang lalu, saat kalian membuka pintu untuk seekor kerbau. Sungguh, aku terpesona dengan kecantikan kalian. Kalau boleh aku bertanya, siapakah gerangan kerbau itu?
1: Kerbau itu adalah ibu kami, tuan.
0: Mengapa putri cantik kalian memiliki seorang ibu seekor kerbau? Apa kalian tidak malu? Kalian selalu dikurung dalam penjara bambu ini. Tengoklah dunia luar, begitu menggoda. Ikutlah bersamaku, akan kuberikan apa saja yang kalian inginkan.
1: Aku pun selalu ingin tahu dengan dunia di balik pagar bambu ini.
2: Benar, kak, aku pun demikian. Mengapa ibu telah tega mengurung kita di sini?
3: Seperti apapun bentuk dan rupanya, ibu tetaplah ibunda kita, kak. Dia telah merawat dan membesarkan kita, walau dia hanya seekor kerbau.
0: Ikutlah denganku. Sungguh, kalian takkan menyesal.
1: Aku akan ikut denganmu, tuan. Putri Duanggo?
2: Aku ikut kemana saja kakak pergi.
1: Putri Saino Inati? Bagaimana? Kau anak bungsu, kau dekat dengan ibu. Kau ikut dengan kami?
3: Aku ingin bersama ibu. Tapi aku juga ingin ikut kalian.
0: Kalau begitu, ikutlah denganku. Mari kita pergi.

Oh, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Duhai, Putri Sainoinoati. Kenapa tiada yang menyahut dan membukakan pintu untukku? Apa ini? Apa ini ada hubungannya dengan mimpi itu? Benar, tidak ada siapapun di dalam rumah. Aku akan mencari ke ujung jalan.

0: Oh, Putri. Saino-ino hati. Baliklah balik. Baliklah balik. Sayanglah anak. Oh, sekian lama aku mencari, tapi tak juga menemukan ketiga putriku. Putri Pang, Putri Duanggo, Putri Sainoinoati. Aku kini merasa lelah. Itu selendang Putri Pang anakku. Ya, aku kenal betul. Meski telah bertahun lewat, ini selendang kepunyaannya. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Pang. Ini ibu, nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
1: Aku tidak sudi beribu seekor kerbau.
0: Oh, di sana, itu selendang Putri Duanggo anakku. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Duanggo, ini ibu nak, ibundamu. Ibu lapar, haus. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik.
2: Aku tak mau orang tahu bahwa ibuku seekor kerbau.
0: Oi, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Oi, Putri. Saino-ino ati. Baliklah balik. Baliklah balik. Sayanglah anak.
3: Siapa yang menodaikan lagu ini? Aku kenal betul lagu pengantar tidur di kala kecilku dulu. Hanya ibuku yang menyanyikan lagu ini untukku. Coba kulihat.
0: Putri Sainoinoati, ini ibu nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
3: Ibu! Ibu! Ini ibundaku.
0: Putri Sainoinoati, ini kau nak.
3: Iya, Bu. Maafkan aku, Bu. Tidak menurutimu.
0: Oi, Putri Sainoinoati, mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
3: Tentu, Ibu. Akan kusuapi ibu sebagaimana ibu menyuapiku dulu. Akan kukasihi ibu sebagaimana ibu mengasihiku dulu. Ini, Bu. Makanlah.
0: Terima kasih atas kebaikanmu, putriku. Putri Sainoinoati. Aku kini telah merasa begitu tua. Aku telah mencari kau dan kakakmu telah begitu lama. Aku merasa inilah akhir umurku. Terima kasih telah menerimaku, nak. Nanti, saat aku mati, kuburkan jasadku di halaman rumahmu ini. Berjanjilah.
3: Sungguh, Ibu. Jangan berkata seperti itu.
0: Oh, anakku. anakku Putri Saino Inohati. Aku
3: Ibu.

0: sesuai permintaan ibu, maka akan kukuburkan ibunda di halaman rumah ini. Oh, tumbuhan apakah ini yang tumbuh dari kuburan ibundaku? Berdaun perak dan berbuah emas. Oh, ibu, terima kasih, ibu.
1: Tidak adil. Kenapa ia hanya tumbuh di halaman rumah bungsu?
2: Benar, kakak. Ibu tidak adil. Ayo kita petik buah dan daunnya.
1: Ayo, Putri Duanggo. Ini daun perak. Ambil yang banyak.
2: Ini buah emas, kak. Kita kaya. Kaya. Ambil semua.
1: Oh, apa ini?
2: Tidak.
1: Ini mengapa semua berubah menjadi ular? Oh, tidak.
2: Oh, tidak. Ular.

Tuanku Ahmad Salim dari Gurajang berlagu di Selat Berhalu. Kemudian Ahmad Salim mendirikan pimpinan Belanda yang dipimpinnya berdasarkan ajaran Islam. Beliau bergelar Datuk Paduko Berhalu. Istrinya adalah seorang Putri Minangkabau yang bernama Putri Selaras Pinangmas. Mereka dikaruniai 4 orang anak. 3 di antaranya telah menjadi datuk di wilayah sekitar Kuala. Hanya si bungsu yang bernama Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam lebih memilih memperluas kekuasaan ayahandanya sampai ke pedalaman.

0: Kakanda. Kakanda. Di mana engkau?
1: Ada apa, Gerangan Arinda? Kenapa wajahmu terlihat murung?
0: Aku hanya sedikit khawatir akan anak kita si bungsu, Kakanda. Aku ingin bicara padanya.
1: Baiklah, akan kupanggil dia.
2: Wahai anakku yang keempat, orang kayu hitam, akan sempurna keluarga ini jika kamu menjadi datuk. Segeralah mencari pendamping hidupmu dan memberikanku keturunan seperti kakak-kakakmu.
3: Ayahanda, saya belum mau menikah. Memperluas kerajaan ayahanda lebih berharga bagi saya daripada harus menjadi datuk atau memiliki...
0: Wahai anakku orang kayu hitam, janganlah berpikir begitu. Memang, memperluas kerajaan ayahandamu memanglah penting. Tetapi pendamping hidupmu itu jugalah penting, anakku.
3: Kalau itu yang ibu inginkan, baiklah, ibunda. Tetapi, mencari istri itu tidaklah secepat dan semudah itu, ibunda.
0: Ibunda mengerti. Tapi cobalah engkau pikirkan kembali, anakku.
3: Baiklah, ibunda.

0: Kemudian masing-masing pergi dan tertinggal hanya orang kayu pinggir dan orang kayu hitam. Mereka akan membicarakan tentang kerajaan mereka.
1: Wahai kakakku orang kayu pinggir, apakah kerajaan ini akan selalu berada di bawah kerajaan Mataram? Bukankah kerajaan kita bisa berdiri sendiri tanpa kerajaan licik itu?
2: Wahai adikku, sesungguhnya aku juga sangat tidak menginginkan itu semua. Tapi harus bagaimana lagi? Segala kekuasaan ada di kerajaan Mataram. Jika kita tidak memberi upeti, mereka akan bertindak sewenang-wenang pada rakyat kita.
1: Kalau begitu, Kakanda tidak perlu khawatir. Aku akan menaklukkan kerajaan Mataram itu dengan tanganku sendiri. Kesabaranku sudah habis. Aku tidak akan membiarkan lagi kerajaan kita memberikan upeti pada mereka. Sekarang, mungkin mulut-mulut mereka masih bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi nanti, akan aku buat mulut mereka diam dan tidak dapat berkata lagi. Mereka akan tunduk pada kita.
2: Wahai adikku, aku serahkan semuanya padamu. Semoga kau berhasil. Doaku menyertaimu.

0: Ketika mereka sedang membicarakan perihal kerajaan mereka, istri Rangkayo Pinga yang tengah mengandung tiba-tiba mengerang kesakitan. Dia meronta-ronta karena merasakan bahwa jabang bayinya akan segera lahir. Dan di kerajaan Mataram,
1: aku sangat lelah. Dayang, kipasi aku. Aku sangat gerah. Cepatlah sedikit. Hei, Dayang, berikan aku makanan. Hei, ada apa, Patih?
2: Ampun Baginda Ranja. Begini, ada seseorang yang telah mengagalkan pengiriman upeti kerajaan Sing Rangkayo Pingai dari Jambi.
1: Apa? Kenapa bisa begitu? Bodoh kalian. Kenapa bisa jebol pertahanan kita?
2: Begini, Raja. Orang itu sangat sakti. Namanya Orang Kayu Hitam. Dia adalah adik dari Rangkayo Pingai.
0: Orang Kayu Hitam berhasil menggagalkan pengiriman upeti untuk Kerajaan Mataram dengan kesaktiannya. Raja Mataram pun murka mendengar berita yang disampaikan oleh Sang Patih. Raja Mataram bermaksud untuk perang dengan Orang Kayu Hitam. Tanpa sepengetahuannya, Orang Kayu Hitam mengendap-endap masuk ke dalam istananya dan mendengar pembicaraan Raja Mataram dengan Patih yang akan melawannya dengan keris sakti yang bernama Keris Siginjai.
1: Kalau begitu, cepat ambilkan aku keris ini.

0: bermaksud untuk pulang membawa kemenangan. Di perjalanannya, ia terhenti di sebuah kampung. Ia menemukan sehelai rambut. Rambut itu panjang dan tebal, hitam dan harum, menandakan pemiliknya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Orang kayu hitam bermaksud ingin mencari tahu siapa pemilik rambut tersebut dan akan menjadikannya seorang istri.
1: Rambut ini harum dan halus sekali. Siapakah gerangan pemilik rambut ini? Pujaan hatiku.
2: Maaf, Anda siapa? Sepertinya wajah saudara sangat asing.
1: Oh, saya di sini hanya singgah sebentar, Nona. Kebetulan saya menemukan rambut ini. Jadi, saya bermaksud untuk mencari siapa pemilik rambut ini sebenarnya.
2: Ini rambut ratu kami. Namanya Ratu Mayang Mangurai. Dia sangat cantik. Rambutnya panjang. Ia ratu yang baik, adil, dan bijaksana.
1: Jika diizinkan, bolehkah saya tahu letak kerajaan ratu kalian?
2: Tentu saja boleh, Tuan.
1: Bolehkah Nona mengantarkan saya ke ratu kalian?
2: Mari, Tuan.
1: Terima kasih.
0: Suatu pagi, Ratu Mayang Mangurai sedang melihat-lihat keadaan lingkungan rakyatnya.
3: Hai rakyat-rakyatku, aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian yang setia menemaniku dan menjaga ketentraman tanah Tembenggung Merah Mato ini dengan amat baik.
4: Wahai ratuku, sudah sepantasnya kami seperti ini. Semua ini berkat sang ratu yang sangat bijaksana memimpin kami. Namun yang mulia, apa tidak sebaiknya yang mulia mencari pasangan hidup?
0: Di tengah perbincangan antara Ratu Mayang Mangurai dan rakyatnya, orang kayu hitam pun datang.
1: Akhirnya aku menemukanmu, wahai cantik jelita. Aku telah lama mencari pasangan hidup. Dan aku menemukanmu. Dan aku menemukan helaian rambutmu yang indah dan halus ini. Wahai Ratu Mayang Mangurai, aku adalah orang kayu hitam. Maukah engkau menikah denganku?
3: Wahai orang kayu hitam, aku tidak bisa begitu saja menerima pinanganmu. Aku mempunyai syarat, yaitu engkau pergilah ke Pulau Jawa dan berikan aku bunga mangurai dari pulau itu. Dan kau harus mampu menghadapi rintangan di sana.
1: Baik, aku akan pergi ke sana.

0: orang kayu hitam pun pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang ratu. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia pun mendapatkan dan menemui Ratu Mayang Mangurai.
1: Wahai Ratu Mayang Mangurai, kupersembahkan bunga ini untukmu.
2: Ternyata kau berhasil, wahai orang kayu hitam. Engkau memang benar-benar gigih. Sesuai janjiku, aku mau menikah denganmu.
0: Orang kayu hitam pun menikah dengan Ratu Mayang Mangurai. Orang kayu hitam membawa istrinya itu menemui ayahandanya dan ibundanya. Dan sesampainya di sana,
1: ayahanda, ibunda, aku datang kemari membawa pendamping hidupku yang selama ini telah dikatakan ibunda agar aku segera mencarinya. Namanya ialah Mayang Mangurai.

0: Akhirnya, apa yang ibunda doakan dan ibunda inginkan terkabulkan. Semoga engkau bahagia, wahai anakku, orang kayu hitam.
1: Sekarang engkau sudah menjadi datuk. Dan ayahandamu ini akan memberikan hadiah sebuah perahu dan 2 ekor angsa.
2: Terima kasih, ayahanda.
3: Terima kasih, ayahanda.
1: Wahai anakku orang kayu hitam, aku lihat hidupmu sudah bahagia. Kau sudah mendapatkan pendamping hidupmu. Aku mempunyai hadiah untuk kau dan istrimu. Ini, kuberikan sampan dan 2 ekor angsa. Pergilah berlayar dan temani 2 ekor angsa tersebut. Berlayarlah ke wilayah Sungai Batang Hari. Dan apabila 2 ekor angsa tersebut berhenti di suatu wilayah hingga 2 hari, maka tempat itulah kalian akan tinggal.
2: Baik, ayahanda. Aku bersama istriku akan pamit untuk pergi sekarang. Selamat tinggal, ibunda. Selamat tinggal, ayahanda.
0: Setelah menyusuri Sungai Batang Hari, 2 angsa tersebut berhenti dan menginap. Maka disitulah sepasang pengantin itu hidup dan beranak pinak. Orang kayu hitam melihat di sekitar Sungai Batang Hari itu banyak sekali ditumbuhi pohon pinang. Oleh karena itu, orang kayu hitam menamai daerah itu dengan nama Jambe. Dalam bahasa Jawa, pinang disebut Jambe. Orang kayu hitam mendirikan kerajaan yang secara turun-temurun di kerajaan Jambi dikuasai oleh anak-anak orang kayu hitam. Seluruh rakyat dalam kepemimpinannya hidup bahagia.

Ya, selamat malam ketika anti di mana bukan kanti berado, satu informasi di mana Kementerian HAM perluas pendidikan HAM ke puluhan ribu warga. Kanti-kanti Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham memperluas pendidikan dan penyuluhan HAM kepada puluhan ribu masyarakat di berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran dan juga langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pendidikan HAM melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika di berbagai daerah. Kegiatan tersebut digelar di Mandailing, Natal, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan NTT dengan melibatkan ribuan peserta secara langsung. Pigai menjelaskan pendidikan HAM di NTT melibatkan 4.700 peserta dari 16 universitas, ribuan peserta perguruan tinggi lainnya. Perluasan penyuluhan HAM ditujukan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Bagi Kanti untuk informasi lebih lengkap dapatkan Kanti baca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.
3: Hey, masih bersama kita ganti kembali satu informasi di mana gempa magnitudo 2,0 getarkan pusat Sulawesi Tengah. Kita ganti gempa bumi bermagnitudo 2,0 melanda Kabupaten Poso. Poso kami Poso, Sulawesi Tengah. Guncangan tersebut pada pukul 17.26 menit Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1,37 lintang selatan, 120,54 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 23 km barat laut, kedalamannya tercatat 19 km di bawah permukaan. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti pada malam hari ke, yaitu dengan lagu-lagu Jawa. Tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
1: Kabar Hariko.
2: Di kabar Hariko, di mana cekarhut lah gambut di Jambi, menhut kelalaian kecil bisa berdampak luas. Ketika nanti Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jambi. Lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung sekitar 17.000 hektar. Raja Antoni mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Menurutnya api di lahan gambut tidak mudah dipadamkan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meski telah terlihat padam. Dalam kesempatan itu, Menhut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Raja Antoni menilai tindakan yang terlihat sepele dapat menimbulkan dampak luas apabila terjadi di lahan gambut. Terkait penyebab kebakaran, ia menyebut dugaan awal info masyarakat mengarah pada kemungkinan adanya orang yang berkebun meninggalkan puntung rokok. Namun, dia menegaskan penyebab kebakaran masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian dan penegak hukum. Di sisi lain, Menhub mengapresiasi peran masyarakat peduli api atau MPA yang bergerak cepat menemukan titik api. Disebutkannya terdapat sekitar 40 anggota MPA yang selama ini berperan dalam membantu pengendalian karhutla di wilayah tersebut. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar Hariko.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga diapresiasi budaya kita. Dan dengan lagu-lagu Jawa 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Bunda juga. Gimana kabarnya?
1: Baik juga, no.
0: Baik juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Pada malam hari ini, Bunda.
1: Herannya sudah ada miss call. Belum lagi request lagu, belum lagi ngomong sama Anus, lagi miss call. Ya,
0: miss call, we.
1: Ini lagu apa, Nur?
0: Lagu Jawa, Bunda.
1: Lagu Jawa, toh.
0: Iya, lagu Jawa.
1: Apa sih lagu Jawanya, yo?
0: Apa lagu Jawanya? Apa Jawa?
1: Ah, malam mama dan lagu Jangkrik Kenggong bela, Nur.
0: Apa?
1: Jangkrik Kenggong.
0: Jangkrik Kenggong. Jangkrik Kenggong. Dicari dulu ya. Cari dulu, Bunda.
1: Ntar malam aku banyak suara jangkrik.
0: Oh, gitu.
1: Iyo.
0: Baik, cari dulu Bunda ya, sambil salamnya.
1: Bunda salam dikit lah ya. Ya Mas sama pelacur dan sulit Bunda. Kan memang lah. Wak Udin, Kakak Butet.

0: terus sebabnya si Semar, Anita, Mama si Kembar, Vina, Mbak Sisi, Mama Julia, Bang Simon, Bang Gigi, sudah tuh aduh di Bang KDJS dari si Gumbang, Mang Iin Simpul, Solia, Hero, Abdul, sudah tuh Mama Berlin, siapa lagi Nur ya?
1: Siapa lagi Bunda?
0: Siapa lagi? Lupa tuh Nur, kalau saya ngikut-ngikut tuh saya aduh banyak yang lupa akhirnya. Bang Kadir CS, Bang Abdul sudah tersia, Sinta Palima, Mbak Nur Hayati, terus ini ay, Ibu Marni, Ibu Sri, sudah tuh Ma Ija yang dekat rumah Army tuh, sudah tuh siapa lagi buatnya galau-galau belanor?
1: Galau-galaunya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Ada lagunya kan?
1: Ada.
0: Ada lah, malam-malam ada suara jangkrik nu. Kalau minta kodok ngorek kan lagu anak-anak gak mungkin pula.
1: Iya.
0: Jam lagu senggol, mohon maaf lahir batin, iya nih Solia kagak ketinggalan kereta pula gitu.
1: Oke.
0: Anu juga sehat lalu, langsung sukses ke depannya ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Wati Upayo yang sudah bergabung pada malam hari ini. Di 08116707993 ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ke di lagu-lagu Jawa. Halo, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben, Bunda.
2: Salam kenal, Hah?
1: Iya, salam kenal juga.
2: Kok tahu?
1: Tahu lah. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Anur gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga Bunda malam hari ko. Kayak mana?
2: Sudah 10 kali lebaran kita dah ketemu ya.
1: Itulah 10 kali lebaran ya.
2: Iya. Anur di sana benar berapa lama?
1: 5.
2: Nah, sudah 5. Sebelum Anur ke sana, lama pun tak ketemu.
1: Iya. Di radio sebelumnya juga dah.
2: Iya, memanglah 10 lebaran nian.
1: 10 lebaran sama Idul Adha.
2: Iya. Kita 2 tahun ya,
1: Nak. Iya. Oke, Bunda, gitu malam hari ini lagu-lagu Jawa.
2: Oh, lagu Jawa. Apa judulnya, Nak?
1: Hah?
2: Lagu judul-judulnya Bunda
1: enggak
2: tahu.
1: Aduh, saya kan tahu juga. Apa mau dipilihin be Bunda?
2: Nah, ya apa judulnya?
1: Ah, enggak tahu saya Bunda.
2: Kok enggak tahu?
1: Lagu-lagu Jawa, agak susah nyebutnya nih. Apa nih? Ono opo? Ono opo, alas gundul. Bojoloro. Terus jaranan. Mabuk ri.
2: Anu, ayang kawin?
1: Hah?
2: Ayang kawin?
1: Ayang kawin?
2: Iya. Lagu Jawa dak?
1: Enggak tahu.
2: Lagu Sunda.
1: Ayang kawin. Cari dulu Bunda ya, ayang kawin ya, ayang kawin.
2: Ayang kawin.
1: Ayang kawin, cari dulu. Oh, ada Bunda.
2: Ada. Bisa diputar?
1: Bisa.
2: Ah, itu lagu Sunda
1: dong. Iya, itu lagu-lagunya ada nih.
2: Nah,
1: iya. Lagu Sunda ya, Sunda beda dah ya. Kencang.
2: Iya, lagu Sunda dong.
1: Beda-beda Bunda. Sunda tuh ada ya? Caranya.
2: Oh, betul.
1: Nah,
2: apa yang lagu Jawa yang ada?
1: Banyak.
2: Ah.
1: Banyak. Lagu ada. Nah, ada Akad versi Payung Teduh tapi yang Jawa.
2: Ayo
1: akad bela.
2: Iya akan nikah. Anda sudah berdua dah belum?
1: Belum.
2: Eh kapan?
1: Eh yang lain lah dulu kaget lah.
2: Nah, undang tuh jangan lupa.
1: Iya undang. Kege.
2: Kalau yang tadi tuh Wati Ufa ada dong.
1: Yo, Bunda Wati tadi.
2: Iyo, lah tekan-tekan itu, ada tuh larunya bangun tidur.
1: Betul nih ya, Bunda.
2: Nah, hilang tuh semua adalah Nur ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Ahiryo yang sudah bergabung Pak pada malam hari ini. Halo, Bro.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iing.
3: Yo.
1: Gimana kabarnya?
3: Biar malam biat.
1: Alhamdulillah, sehat baik juga yo.
3: Iya, sehat.
1: Kayak mana sano? Kabut.
3: Iya, ya kabut lah.
1: Hah?
3: Kabut-kabut lah, banyak kabut.
1: Iya, harus
3: meja banyak kabut lah.
1: Apa pakai masker? Jangan lupa pakai masker, Bang Iing.
3: Ya aduh.
1: Belilah.
3: Itu malu pengapinya.
1: Iya, waktu pergi be, pergi oh, ya, balik. Iya. Apalagi kegiatan apa gitu nah. Jangan lupa pakai masker.
3: Iya.
1: Ano, kita lagi di nomor 1 nih Jambi ini.
3: Yo, benar.
1: Kabut asap.
3: Palembang apa ya,
1: enggak, Jambi. Arah.
3: Oh, Jambi ya.
1: Jambi nomor 1.
3: Tapi orang tadi bilang Palembang yang parah.
1: Enggak, update terbaru Jambi sekarang.
3: Oh, Jambi. Nomor
1: 1
3: ya.
1: Iya, nomor 1 Jambi. Oke, lagu kita apa nih?
3: Minta lagu Getuk lah.
1: Getuk?
3: Iya.
1: Getuk.
3: Tapi yang agak remisnya apa aku tuh?
1: Cari dulu ya, kalau ketemu ya. Assalamualaikum bang.
3: Assalamualaikum untuk mas, selamat malam untuk Gatuh Bajong, Mbak Peru, Bang Ramlan, Bang Rudi, Mbak Udin, Bang Ija, Mbak Peru, untuk Bang Abdullah, untuk Bang DTS, untuk Bunda Nadia, untuk Bang Alimin, baru untuk semuanya mas.
1: Oke. Okay.
3: Ada mas lagu tak?
1: Lagu ada.
3: Tak ada.
1: Ada.
3: Ayolah.
1: Ketuk, oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.
1: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga masih di kebersamaan Jambi Malam Iko. Diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Malam juga Kakak Butet.
1: Lagu Jawa ya?
0: Yo,
1: Pripun kabare?
0: Hah?
1: Pripun kabare?
0: Pribun?
1: Ih, apa kabar? Artinya.
0: Oh, kirain lagu.
1: Ya enggak lah. Tanya kabar kau dulu lah.
0: Soalnya tadi nanyo lagu.
1: Belum, kan maksudnya ini acara Jawa ya.
0: Iyo, nah kirain tadi nanyo lagu.
1: Oh iya, tanya kabar dulu.
0: Oh, nanya kabar. Nah, alhamdulillah baik. Kakak Butet juga gimana kabarnya?
1: Saya mawon gitu loh.
0: Apa?
1: Saya mawon. Iya,
0: nah.
1: Baik-baik aja.
0: Oh iya, baik-baik aja.
1: Minta lagu lah.
0: Lagu apa?
1: Lagunya. Oh ini apa? Hotel Malioboro.
0: Eh? Hotel?
1: Malioboro.
0: Malioboro. Dicari dulu sama San salamnya.
1: Iya, dari Didi Kempot.
0: Iya, kalau ada ya. Cari dulu. Cari dulu.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Mm-hmm.
1: Dulujing, oh, malam.
0: Mm-hmm.
1: Ada nggak lagunya?
0: Ada.
1: Nah, itu aja lagu. Tembangnya itu aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Matur suan, ye.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung tentunya pada malam hari. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ajum.
2: Ya, apa kabarnya, Bang
0: Nur? Alhamdulillah baik, Mang Ajum juga gimana kabarnya?
2: Baik juga, Bang Nur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, kabut asap gitu.
2: Masih Bang Nur, kabut asap ini Bang Nur.
0: Iya, jangan lupa pakai masker.
2: Pakai masker aja Bang Nur.
0: Betul.
2: Betul itu.
0: Mm-mm, kemana-mana.
2: Iya, angin kuat ini sama banyak asapnya banget.
0: Iya, betul ini. Terus kalau dalam perjalanan juga jangan lupa pakai masker.
2: Iya, betul banget perjalanan.
0: Iya.
2: Tapi enggak panas, tapi cuaca enggak terlalu matahari enggak panas, tapi panas cuaca gitu bagaimana ya, menor.
0: Iya.
2: Mungkin pengaruh itu asap ini menor.
0: Bisa jadi. Soalnya hari ini juga lumayan juga pandangan mata.
2: Iya, panas, tapi matahari nggak kurang anu juga, tapi panas gitu.
0: Iya, oke. Okay. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagu Jawa ya, minta lagu Sumi-Sumi aja, Bang Anur.
0: Sumi-Sumi?
2: Sumi-Sumi.
0: Sumi-Sumi?
2: Sumi ya, Sumi-Sumi.
0: Sumi Sumi Sumi
2: yeah.
0: Sumi
2: yeah.
0: Sumi Sumi
2: Namro ya Bang Nur.
0: Yo.
2: Selamat malam, selamat berdua, sehat selalu Bang Nur. Kemudian juga tadi buat Kakak Butet ya, selamat malam. Bunda Wati sama Imannya, kemudian dari Suka juga ya, Bunda Anjunya ya, selamat malam. Kemudian juga buat Muni Ayang, kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimi, sebutin apa namanya. Kemudian Mbak Anita di Sungai Tomang. Kemudian juga Bang Alpi Adi, Bang Loli juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat Pak Ajeng di Sungai Lilin. Kemudian juga Mbak Pero ya, selamat malam. Mbak Ica Repianti. Bang siapa lagi. Kemudian Pak Burahim juga dari Kartanegara. Kemudian juga buat Bang Ali Muksin, Bang Ali Sakrawinata, ya, Bang Kadir Tais juga, selamat malam, Bang Abdullah, dan buat semuanya aja, Bang Nur.
0: Oke.
2: Okay. Bang Anu, terima kasih ya, waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum yang sudah bergabung pada malam hari ini. 0811 6707 9920 untuk ketika hati bergabung bersama yo di lagu-lagu Jawa.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Nur.
0: Yo, Bang Ajum.
1: Bang Ujang.
0: Oh iya, salah. Bang Ujang.
1: Lewat.
0: Nice, itulah. Ya, no, kabarnya Bang Ujang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kayak no, kita situasi di sana.
1: Wah, kalau dalam rumah ada masker, siang pakai masker.
0: Iyalah, dalam rumah pakai masker. Luar rumah lah pakai masker. Waktu apalagi waktu apa lagi mau keluar rumah kemana gitu kan?
1: Kalau doang ini enak lah.
0: Iyo. Ini ada angin juga.
1: Aduh
0: kan. Hmm. Oke.
1: Siapa baru turun ni?
0: Bang Ajum.
1: Hah?
0: Bang Ajum.
1: Bang Ajum turun ni.
0: Iyo, tadi baru turun Bang Ajum.
1: Banyak aduh kan?
0: Mayan.
1: Mayan.
0: Iyo.
1: Lagu apa lagu?
0: Lagu kita lagu Jawa.
1: Lagu Jawa.
0: Iyo. Lagu Jawa.
1: Lagu Jawa
0: kau? Aiyah, iso.
1: Semangat
0: ni, tak tahu lagu-lagu apa bahasa Jawa ini.
1: Bocah ini pejoram di.
0: Ah, apa lagi tu?
1: Pejoram dalam di.
0: Tak tahu. Iya.
1: Mau jangko, apa urus tu? Oh, mau Jawa,
0: tuan. Oh, Jawa, rumah.
1: Rumah Jawa, tuan. Jawa bisa lah, cuma kata-kata
0: yang
1: halus
0: tak
1: tahu.
0: Iya, halus tu beda lagi tu.
1: Lagi.
0: Iya, sama kayak Jambi ada bahasa halusnya juga.
1: Iya.
0: Okay. Yang paling,
1: apa yang paling
0: cepat? Iya. Okay, Bang Ujang, lagu kita apa ni langsung beri?
1: Lagu Jawa ya.
0: Iya, lagu Jawa kita.
1: Jawa Sunda, apa lagu apa?
0: Jawa. Sunda beda lagi.
1: Lagu apa lagu jaket iki.
0: Yo. Okay, cari lu ya, Bang Ujang ya.
1: Cari lah ya.
0: Salam ya.
1: Salam
0: tu, salam
1: Nur ya. Mang Ajuki ya. Apa bawa di Pak Eman yo. Apa bantah, dan Pak Wadino Emanyo ketemu Pere Pak Miro tadi Palima tadi dengan Roman Lili Rudi ya ketemu Lili Kerabantan ya siapa lagi yang di berjumpang Lili apa Lili Juli ya
0: siapa lagi?
1: Mandiri. Ada lagu kan?
0: Ada lagu.
1: Apa tak ngerti lagu Jawa.
0: Iyo. Okey.
1: Tunggu jawab lagu ya jaket ya.
0: Okey.
1: Terima kasih Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Wak Ujang tadi sudah bergabung pada malam hari ke.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Desa Kotojoyo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertauh atau tari tauh berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan disanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di Desa Kotojoyo, tarian tauh atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betauh. Dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi, sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.
1: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz pada malam hari ko. Dan juga di 08116707992020 di lagu-lagu Jawa. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali, Umat. Mas apa itu?
0: Siapa, udah tahu.
1: Mas Anur kan?
0: Iya. Ya, karena...
1: Salah.
0: Gimana kabarnya Bu Desi lah?
1: Sehat Mas, gimana kabar Masnya?
0: Baik, saya juga.
1: Alhamdulillah, walaupun asap-asapan ya.
0: Iya, walaupun pedih-pedih Mas tuh.
1: Iya, Bude aja ada dimotong hidungnya ketonggak-tonggak rasanya.
0: Pakai masker Bude?
1: Motong pakai masker, nguap lah Mas.
0: Pakai masker lah, kan karena cuaca juga, terus kabut juga.
1: Ya, tapi kalau di kebun karet pakai masker tuh kan kita keringat sudah banyak keluar kan Mas?
0: Iya sih.
1: Rasanya udah bisa bernapas.
0: Cuman ini sih lagi iya sih. Lagi keadaan darurat.
1: Iya iya.
0: Pokoknya kalau apalagi dalam perjalanan pakai masker.
1: Ya, kalau perjalanan kan
0: iya.
1: Ada debu juga gitu kan?
0: Betul. Oke. Okay. Lagu Jawa.
1: Lagu Jawa ya Mas.
0: Yo.
1: Layeh. Rumah samu popena.
0: Hah? Rumah?
1: Rumah samu.
0: Rumah kamu.
1: Popena.
0: Popena.
1: Ya tuh.
0: PP double ya?
1: Mungkin lah. Table nggak di situ?
0: Nggak tahu. Rumah kamu.
1: Udah salah itu enggak. Lagunya kayaknya nama Mas. Rumah samu apa pena Mas gitu.
0: Enggak tahu saya.
1: Pebol enggak di situ Mas?
0: Enggak ada di sini.
1: Rumah samu apa pena. Enggak ada.
0: Rumah kamu. Aduh, temu di sini rumah kamu papena.
1: Rumah samu apa pena. Berarti Budi ini mungkin salah. Ini aja apa namanya Toro Jonggrang ada.
0: Toro Jonggrang.
1: Ya.
0: Toro Jonggrang. Toro. Roro Jonggrang atau Toro Jonggrang?
1: Oh, Toro.
0: Toro Jonggrang atau Roro Jonggrang?
1: Toro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang ada.
1: Ah ya itu. Malamnya.
0: Heeh.
1: Okay. Mau aja lah Mas, malam juga tidur kali.
0: Iya, udah pada tidur.
1: Ah. Yang monitor aja yang masih melek. Salam dari Bu Desi lah semuanya lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat semua. Semoga rukun semua keluarga semua lah ya.
0: Amin.
1: Untuk Mas Anur selamat tugas, selamat malam. Semoga Kak selalu lah Mas ya.
0: Yo.
1: Selalu fit lah tentunya kak ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus dikit lancar juga.
0: Amin.
1: Jadi dan yang udah masuk tadi salam juga dari Budi lah ya.
0: Pun
1: ya Mas.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Budi Sila tadi yang sudah bergabung pada hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku Ardiansyah.
2: Iya, kok udah tahu ya?
0: Tahu. Bang Tengku dia orang Aceh. Yo?
2: Apa?
0: Orang Aceh. Yo?
2: Saya?
0: Iya.
2: Bukan dia.
0: Kirain orang Aceh.
2: Iya, kalau ini kan keturunan Sia. Sia ini kan dekat Pekanbaru ini.
0: Oh, iya. Masih ini.
2: Ini sama Bung Anor ya. Apa kabar Bung Anor?
0: Alhamdulillah, baik saya juga.
2: Ini lagu apa malam gitu nih?
0: Lagu kita malam hari ini lagu-lagu Jawa.
2: Oh, dari Hetiku Sendang ya.
0: Yang mana?
2: Terserah aja, pokoknya dari Hetiku Sendang ya.
0: Hetiku Sendang.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu sama-sama salamnya.
2: Lilin ya.
0: Es Lilin.
2: Ah, judul lagunya ya.
0: Oke.
2: kirim-kirim ada Mang Ajom ya di Danau Lama.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Mas Rudi, ada Neng Ajeng ya, salam sehat ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Adi Moksin, Samja Yusuf, terus ada Budi Sila ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Ramlan. Buat semua lagi mendengarkan di Pohon 4 Jambi, salam sehat buat Mukamner ya, salam bertugas. Ya, salam sehat juga dipermudahkan segala urusan ya.
0: Amin.
2: Terima kasih semuanya orang yang angkat teleponnya ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di terima kasih dari Bang Tengku Ardiansyah yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
3: Anur.
0: Alhamdulillah baik, Bang Amar juga gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Walaupun kabut-kabut asap ya.
3: Iya benar, tapi ini agak kurang dikit.
0: Oh, udah kurang.
3: Karena kan banyak Pak, banyak masih banyak pohon-pohon.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Kan karena pohon kan ada lindunginya juga kan. Biasanya agak berkurang, tapi kalau sang agak
0: apa
3: sih? Pas tanglantang itu aja banyak asap.
0: Oke.
3: Okay. Agak kurang lah.
0: Baik. Baiklah.
3: Debu banyak.
0: Iya, debu banyak.
3: Iya, di jalan.
0: Pakai masker. Iya, betul ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, lagu kita apa, Bang Amar?
3: Lagunya Mendem Kangen udah.
0: Mendem Kangen.
3: Mendem
0: Kangen ya.
3: Iya, misalnya salam-salam ya.
0: Yuk.
3: Alamnya Mbak Anil, Mbak Ciara, Mbak Balu, Mbak Semat, Rupa, Mbak Kamas, Malam, Maknya Baru di Mbak Baram, Mbak Balini, Kak Uninda, Mbak Rendi, Pernama, Mbak Adi, Pak Imen, Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Bote, Mbak Lujan, Mbak Namre, Mbak Haji, Mbak Rita, Mbak Balu, Mbak Tawan, Mbak Sini, Mbak Rita, Mbak Mujo, Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Yani, Mbak Rita, Mbak Tero, Aula, Cinta Karima, Demusin, Kang Yusuf juga, Wali Anita, Pina, Pak Anita, Prawinata, Kaknya Bang Juli juga, Waknya Bunda kok, Bunda-Bunda apa?
0: Bunda mana? Banyak Bunda sini.
3: Yang di Talang Pinang, Tanjung Pinang.
0: Hah?
3: Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang, Bunda, ya, Bunda. Beli, Deli, siapa ya namanya?
3: Bunda Berlin lah.
0: Ayo, Bunda Berlin.
3: Buatnya Pak Albi juga, Putra TE, Mama Iza juga. Ya, ketiga, buatnya Mbak Ayang. Buat semuanya aja lah. Ya, ada lagi ya?
0: Lagunya ada.
3: Oke lah, lagunya ditunggu ya.
0: Yup.
3: Di sebelahnya, Pusiran.
0: Bang Adi.
3: Oh iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung.
4: Banduk, Banduk.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab dan balik-balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?

0: Udah deh, BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: apresiasi budaya kita.
1: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di sesi terakhir gitu ya ketika nanti di 0811 6707 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami tentunya pada malam hari iko di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Ahmad.
2: Iya, betul.
1: Di Palmera yo.
2: Palmera.
1: Gimana kabarnya?
2: Iya.
1: Kabarnya gimana?
2: Kayak itu tuh
1: kayak anu, enggak tahu saya kayak itu tuh.
2: Iya,
1: ya. Apa yang kayak gini lah bilang be sehat kayak inilah tuh kayak mana
2: sehat sehat
1: nggak tahu kita
2: ya, abang juga sehat.
1: Amin ya. Alhamdulillah. Iya gitu kayak inilah poin kayak gini lah nggak tahu. Iya kayak mana cuaca di sana. Kabar asap lah.
2: Asapnya nama tu masih.
1: Wah.
2: Jare lagi ya.
1: Hah?
2: Jare tembangan.
1: Nih, okay. Lagu kita lagu-lagu Jawa.
2: Jawa ya? Dah.
1: Lagu Jawa.
2: Ah iya. Jare nanti potret muhir mas.
1: Hah?
2: Potret.
1: Besar sedikit suara Pak De.
2: Iya.
1: Nah, apa lagi lagunya tadi Pak De?
2: Potresno.
1: K depannya K atau T?
2: Potresno.
1: Dari siapa tuh?
2: Ini salah satu lagu ini lah komplain gue dari pindahan komplain gue.
1: Suara Pak Di kecil, Pak Di enggak kedengaran.
2: Ayo kita ngapain sudah.
1: Trisno, ku Trisno yo.
2: Bukan.
1: Jadi apa?
2: Pindahlah lagunya. Ganti ya.
1: Lagu apa?
2: Ronde Komplain lah kalau.
1: Apa Pak Di?
2: Ronde Komplain.
1: Enggak kedengar suara Pak De nih.
2: Waduh, Pak ya dengar ya. Apa sini kuat nih, Mas? Halo? Aku Ronda Komplain, Mas.
1: Lagunya apa?
2: Ronda Komplain.
1: Ranggeng ya?
2: Rondo.
1: Oh, Rondo.
2: Ah, Komplain.
1: Ronde Komplain.
2: Ah iya.
1: Oke, cari dulu Pak De yo.
2: Iya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Mas selamat berjaya.
1: Amin.
2: Selalu sudah masuk lagi. Selamat yang di hari Jumat itu. Pokoknya buatnya semua lah Mas.
1: Oke. Okay.
2: Singgalnya cuma buat itu nih kayaknya. Ya, makasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak De Ahmad yang sudah bergabung pada malam hari iko. Dan juga di 0811 6707 9920 untuk ketika nanti bergabung yo pada malam hari iko di sesi terakhir gitu nih. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Ronald?
1: Alhamdulillah sehat. Ki Semar juga kayak mana?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Itu yang paling penting tuh.
3: Iya.
1: Betul.
3: Tadi kayak, kenapa Pak? Tadi amat tadi.
1: Enggak tahu saya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Mas Ronald.
1: Ah.
3: Aku minta cewek Lumajang.
1: Cewek Lumajang?
3: Iya.
1: Harus Lumajang nian nih.
3: Oh iyo. Jangan kalah dengan Pak Diamar. Nah kalau Pak Diamar dia lokalan.
1: Oh lokalan.
3: Iya kalau aku enggak.
1: Enggak. Di luar lokal gitu.
3: Mas Don. Hai. Tadi itu asli Lirin itu sebenarnya masih versi Sunda itu.
1: Oh iya ya.
3: Ya di malam ini nggak masuk kita.
1: Mm-hmm. Oh tadi itu masih es lilin tuh masuk Sunda ya?
3: Sunda itu, Jawa tadi Jawa Sunda.
1: Mm-hmm.
3: Nah kayaknya nggak masuk di acara-acara ini gitu.
1: Ayo, oh, oke. Okay.
3: Nah, cuma saya membeli ini aja lah wawasan gitu kan terserah pada penyiarnya.
1: Ini masalahnya saya nggak tahu makanya iya jadi jadi tahu nih es lilin rupanya lagu Sunda rupanya
3: iya
1: oke okay. Baik siap
3: maksudnya ke no kalau tadi Bu Desila tadi itu sebetulnya PKI
1: Oke okay, baik
3: Mas kamu pena itu jadi kalau cari di sana nggak tahu masa mu penak yang nggak ada judulnya gitu.
1: Iyo. Oke, lagunya Dati nih, Ki.
3: Eh?
1: Dati lagunya.
3: Cewek Lumajang.
1: Iyo, udah temu di sini. Mungkin belum di download kali ya. Nantilah ya.
3: Kemarin ada di Twitter coba bangunan
1: lor. Ini saya nggak ketemu masalahnya, kosong.
3: Oh iya, kalau gitu. Dari Waljina, mancing pinggir kali. Dari Waljina. Ya, waktunya juga udah mepet. Salamnya buat semuanya aja. Tentunya di malam hari ini terhibur kalau bersama perempuan. Karena ya kita mencari mengingatkan, berhati-hati tentang api. Mesin kemarau ini banyak banget yang kebakaran seperti contohnya di daerah pompa air kecamatan Bejuka Kabupaten Batanghari itu tiga rumah kebakaran ada yang pun meninggal kan? Nah makanya berhati-hatilah kalau menghidupkan api kompor dan sebagainya itu berhati-hati. Nah, kalau bekerja di luar rumah itu pakailah masker.
1: Betul.
3: Sebelum kita sakit lebih baik menjaga. Ya kan Mas Anor?
1: Betul sekali.
3: Ya saya pamit dulu. Nah cowok saya dibawa Pak Diamat nih. Aduh Pak Diamat cowok satu-satunya udah cerlet dibawa lagi.
1: Iya.
3: Iyo payah nian Pak Diamat ya. Makasih Mas Anor.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kisomar ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, saya ketika nanti di sesi terakhir kita masih ada satu penelpon lagi di 0811 6707 9920.

0: Webinar sudah di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko dan juga tentunya diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari yo ketika nanti. Dan juga tentu kita masih bersama di 99,2 MHz.
1: Ini rondone ini.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, Dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Apresiasi budaya.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Suara Budaya Nusantara.

Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singokumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa.

Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Pahat dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Mataher berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

0: Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
1: Lihat tuh Bayu, selalu aneh.
2: Bima, stop. Kamu sadar gak kata-katamu itu bisa melukai hati orang? Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
0: Terima kasih ya Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Sebaiknya kamu tahu.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعرفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika Antiso sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Artinya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Rabu di 26 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pemulihan sektor pariwisata pasca gempa Flores melalui pembenahan tiga unsur utama, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas atau 3A. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD ASITA NTT Oyan Christian mengatakan bahwa ketiga unsur tersebut perlu dipastikan kembali berfungsi dengan baik agar aktivitas pariwisata dapat berjalan dan wisatawan kembali berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Pemulihan aksesibilitas perlu mencakup perbaikan infrastruktur umum yang terdampak gempa seperti jalan dan bandara, sementara amenitas berupa hotel, restoran, serta fasilitas pendukung di kawasan destinasi wisata juga perlu diperiksa dan diperbaiki agar aman dan siap menerima wisatawan. Dan berdasarkan laporan kondisi sektor pariwisata terdampak gempa Flores dengan magnitudo 7,7 yang diterbitkan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF per 24 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 54 hotel, restoran, dan kafe terdampak gempa dengan rincian 7 unit rusak ringan dan 47 unit rusak berat. Sementara pada sektor daya tarik wisata, BPO LBF mencatat 7 destinasi telah kembali dibuka, sedangkan 11 destinasi masih tutup sementara, dan sebanyak 7 daya tarik wisata mengalami kerusakan ringan dan 2 lainnya rusak berat. Beliau juga mengatakan bahwa unsur atraksi juga perlu dipastikan dapat kembali berfungsi, sehingga wisatawan memiliki pilihan destinasi yang siap dikunjungi. Pemulihan ketiga unsur tersebut menurutnya perlu dilakukan secara bertahap sesuai hasil pemeriksaan kondisi destinasi dan fasilitas pendukung. Di sisi aksesibilitas, BPO LBF mencatat ada 6 bandara di Flores telah kembali dibuka dan beroperasi normal per 24 Agustus 2026. Selain pemulihan yang bersifat fisik, beliau juga berharap pemerintah dan otoritas terkait memberikan pernyataan resmi mengenai destinasi wisata yang telah dinyatakan aman dan siap untuk dikunjungi. Demikian saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, kita ketemu lagi nih edisi hari ini 26 Agustus 2026, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, saya bersama rekan ada Bang Julio ya di Perempat RRI Jambi yang selalu menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi edisi hari ini ya. Sudah tanggal 26, Kanti-Kanti ya, tinggal dikit lagi nih bulan Agustus akan berakhir. Tetap semangat pagi untuk aktivitasnya untuk hari ini ya.

Iya, ganti-ganti masih di Halo Jambi edisi 26 Agustus 2026. Ganti-ganti ya, kita tinggalkan saja tempe, ganti-ganti ya. Tempe kalau masih hangat-hangat emang garing ya, ganti-ganti ya, kriuk gitu ya. Tapi dia kalau sudah dingin, lempem, ganti-ganti ya. Tapi jangan sampai kita punya semangat seperti tempe, ganti-ganti ya. Kita harus lebih kenceng terus seperti itu ya. Baik, jadi selamat pagi buat semua yang baru bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Apapun itu, ganti-ganti ya kerjaannya di hari ini. Tetap semangat karena waktu kan tidak bisa diputar mundur ya. Jadi kita yang memang harus maju terus dan maju terus. Sehingga di tahun 2006 ini banyak prestasi yang bisa kita raih, ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti tetap jaga sehatnya, ganti-ganti, karena memang udara belum bersih, ganti-ganti ya. Kita masih diselimuti asap dari pembakaran karhutlah, ganti-ganti ya. Dua hari lalu jumlahnya 423, kemudian kemarin kalau nggak salah 300-an sekian, ganti-ganti ya. Jadi belum ada yang namanya tidak ada pembakaran lagi, ganti-ganti ya. Asapnya masih di mana-mana gitu ya, masih banyak sekali seperti itu ya. Iya, jadi tetap jaga sehat, ganti-ganti ya. Walaupun mungkin dikatakan sudah tidak ada pembakaran, tapi buktinya asapnya masih di mana-mana, ganti-ganti ya. Tetap jaga sehat, ganti-ganti tetap masker ketika ganti-ganti berada di luar, karena ya akan menimbulkan efek lah kalau misalnya kita menghirup udara yang kotor seperti sekarang ini, ganti-ganti ya. Gunakan maskernya, ganti-ganti ya, walaupun walaupun kita mungkin keluarnya cuma sebentar gitu ya. Iya, dan dalam hal ini juga pembakaran karhutla, terutama yang di Kalimantan, tentunya asapnya sudah sampai nyebrang ke negara Malaysia, ganti-ganti ya. Dan dalam hal ini Malaysia pun mengapresiasi tindakan cepat dari Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ganti-ganti ya. Seraya menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia apabila diperlukan. Hal ini pun disampaikan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, ganti-ganti ya. Dan beliau menyampaikan bahwa Malaysia mengapresiasi Indonesia terkait penambahan 1.500 personil Tentara Nasional Indonesia untuk penanggulangan karhutla, penggunaan helikopter berkapasitas besar untuk metode waterbombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara agresif di darat, ganti-ganti ya. Dan Arthur juga menyampaikan Malaysia dan Indonesia juga sepakat untuk menggandakan upaya pencegahan dan penanganan dini dalam mengatasi kabut asap lintas batas guna memastikan kualitas udara membaik, terutama menjelang perayaan hari kemerdekaan dan hari Malaysia.

Iya, ganti-ganti. Dalam hal ini pun perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia 2026 itu akan digelar di Dataran Putrajaya pada 31 Agustus. Sedangkan perayaan Hari Malaysia akan berlangsung di Kuching, Sarawak pada 16 September. Dan Arthur sendiri mengatakan bahwa pemerintah Malaysia menyampaikan apresiasi kepada Indonesia karena telah menyetujui izin resmi bagi pesawat untuk melintasi wilayah udara Indonesia guna melaksanakan operasi penyemayan awan atau OPA yang mencakup wilayah di perbatasan kedua negara. Dan beliau juga mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana NADMA dan Departemen Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia sedang menyusun jadwal operasional yang akan dikoordinasikan dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negeri.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat

sehari berapa masker yang dibawa seperti itu, dan harus sering diganti ya. Ya, dan masih ada keterkaitan dengan karhutlah. Ganti-ganti dalam hal ini Menhut menegaskan bahwa penegakan hukum terkait karhutlah tidak pandang bulu. Iya, dan yang pasti Raja Juli, ganti-ganti Raja Juli Antoni ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan dilakukan tanpa pandang bulu. Dan menurut keterangan, mengatakan bahwa saat ini terdapat sebanyak 42 kasus karhutlah yang sedang berproses Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau GAKUM Kementerian Kehutanan. Dan lebih lanjut, Menhut juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membedakan penindakan berdasarkan besar kecilnya pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Selain itu juga dia mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, ganti-ganti ya. Dan menurutnya lagi bahwa penindakan tidak hanya dilakukan hanya dilakukan melalui proses pidana untuk pelanggaran yang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan, sanksi administratif juga dapat diberikan sesuai ketentuan, ganti-ganti ya. Dan menurut Menhut telah mengecek langsung penanganan karhutlah di Jambi. Lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung seluas sekitar 17 hektar. Dan beliau mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Dan menurutnya api di lahan gambut tidak mudah dipadamkan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meski api di atasnya telah terlihat padam. Ya, yang pasti cuaca di Kota Jambi masih memprihatinkan, ganti-ganti ya, cuaca masih dikerumunin oleh asap-asap dari pembakaran, ganti-ganti ya, dan kita juga nanti akan memberikan update informasi cuaca untuk hari ini dari BMKG. Seberapa banyakkah untuk titik api hari ini, ganti-ganti kita akan berikan informasinya.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Ngurah Swaja, mengatakan bahwa Festival Indonesia 2026 yang menjadi jembatan untuk memperkuat persahabatan antara Indonesia dan Swiss. Perhimpunan Indonesia Swiss, Varian Indonesia Swiss yang didukung KBRI Bern menggelar Festival Indonesia 2026 di Kurbrunnenan Lake di Renden di Swiss pada Sabtu kemarin, yang sekaligus menjadi momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss. Dubes juga menyampaikan apresiasi kepada FIS, Diaspora Indonesia, dan Friends of Indonesia yang terus berperan dalam memperkuat hubungan kedua negara melalui kerjasama dan hubungan antar masyarakat. Festival Indonesia dimeriahkan beragam tari Nusantara seperti tari piring, Teruna Jaya, topeng koncaran, merak, dan yapong. Dan kegiatan ini menunjukkan daya tarik budaya Indonesia sekaligus mempererat interaksi masyarakat Indonesia dan Swiss. Di mana ajang pameran budaya juga dimeriahkan oleh musik tradisional Angklung Bali serta peragaan busana karya desainer Indonesia Komang Darmiani dan koleksi batik karya Almalia Habib serta kehadiran Putri Indonesia Kebudayaan Nilam Onassis. Selain menghadirkan jajanan Nusantara, bazar UMKM, pameran seni dan tekstil serta fotografi Indonesia karya Dr. Phil Etnet Hens, pengunjung juga dapat mengikuti lokakarya melukis motif batik bersama seniman Juli Siahaan yang sekaligus mengenal kekayaan budaya, kreativitas, dan pariwisata Indonesia. Festival tersebut turut mengusung pesan solidaritas melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak di Sumatera Barat dan Aceh, serta penggalangan dana untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran diaspora dan Friends of Indonesia untuk mempromosikan budaya Indonesia di Swiss. Demikian, saya Liz Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.